0: dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
0: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif efektif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang

0: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
1: Beberapa hal yang mungkin bisa menurunkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
2: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Pasarah Yanwarso mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
1: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, di sini pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
2: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
3: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah kita udah minta tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku tarah ini, ya, nah orang tua bisa mengajarkan kepada anak awal tadi.
2: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
4: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
5: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
4: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti,

0: mendukung anak-anak kami karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
1: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Pik Potas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
2: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
3: Main.
2: Main. Senang gak bermain sama teman-teman?
3: Iya.
4: Senang.
3: Senang ya.
2: Teman-teman yang lain senang
3: gak? Senang.
1: Potas Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
5: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi. Sebanyak
6: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasmen pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 dan menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasmen menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini, Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan,

0: di wilayah sekitar.
1: SMP mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan jaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan.

maupun di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Nyaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini.

0: itu terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
1: Ya, intinya

0: pemerintah berbagai daerah Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karis Piaji mengatakan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh agama. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Kontinja Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh, kemarin kalau tidak salah sempat ada berita

0: yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
1: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi.

0: semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar undang-undang pasar digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

hanya selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Anumbana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Selamat pagi pendengar dari apa dimanapun Anda berada. Luar biasa pagi hari ini ya. Meskipun mendung, semoga tetap semangat ya, dan semoga RRI masih tetap memberikan yang terbaik untuk menemani aktivitas Anda. Ya pendengar, apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung di 93 FM? Apa kabarnya Anda yang mungkin pagi ini lagi sibuk dengan pekerjaan, ya lagi sibuk di kantor, yang lagi sibuk di sekolah-sekolah, ataupun yang ada di seputaran rumah sakit umum daerah Ampana. Nah, yang lebih spesialnya adalah buat para ibu-ibu yang pagi hari ini mungkin udah sibuk aja di rumah ya. Ya, menjadi seorang ibu rumah tangga tentunya tidak semudah yang dikira ya, karena pekerjaannya itu lebih banyak daripada mereka yang ada di kantoran. Pekerjaannya gak pernah habis-habis loh. Ya, untuk Anda yang mungkin lagi beres-beres rumah ataupun yang lagi nyuci baju ya, dan khususnya bagi Anda yang lagi sibuk menghadapi si buah hati Anda, si toddler Anda yang begitu luar biasa memberikan suasana rumah yang tentunya ini akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah terulang ya. Ya,

masa yang tidak akan pernah terulang. Jadi untuk Anda para ibu-ibu di rumah mungkin bisa lebih santai untuk menghadapi mereka ya, apalagi dengan gaya mereka saat ini ya. Nah, pendengar, lebih seru lagi Anda juga bisa membawa mereka bermain ya. Ya, mungkin Anda lagi nyuci pakaian, mereka sambil main air. Iya, itu adalah hal yang untuk saat ini dijalani agak sedikit repot, tapi beberapa tahun yang akan datang itu akan menjadi sebuah kenangan yang mungkin akan Anda ingat terus dan Anda ingin ulang kembali, tapi waktu yang sudah tidak bisa terulang. Pendengar, daripada Anda hanya ajak mereka sekedar bermain ya, cobalah memberikan mereka manfaat yang lebih lagi. Contohnya seperti Anda ajak mereka untuk berenang ya, itu menjadi hal yang positif ya. Jadi ada beberapa manfaat di mana ketika mereka belajar berenang, manfaat tumbuh kembang anak yang bisa berguna hingga dewasa nanti loh. Jadi mungkin yang pertama ya, bisa melatih otot mereka. Jadi saat berenang, seluruh anggota tubuh anak Anda itu akan bergerak untuk melawan air. Ya, karena biasanya banyak ibu-ibu di rumah yang agak parnoan kalau anaknya main di air, takutnya kedinginan, nanti panas, nanti demam. Iya, coba deh untuk memberikan mereka kebebasan ya. Yang penting anak Anda sudah minum susu, tidurnya teratur, kemudian makannya baik. Nah, Anda boleh ajak mereka untuk bisa berenang karena

aktivitas yang menunjang tumbuh kembang anak Anda kan. Nah, selanjutnya pendengar, bukan cuma melatih otot, berenang juga bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru loh. Ya, karena berenang itu melatih tubuh untuk menggunakan oksigen lebih efisien. Ya, adapun hal ini dapat membantu menurunkan denyut jantung saat istirahat serta laju pernapasan yang memang baik untuk kesehatan jantung dan paru-paru anak ya. Dan yang paling penting juga adalah ketika anak Anda bisa belajar berenang, itu bisa mendapatkan tidur yang lebih baik loh. Jadi mungkin Anda bingung karena anak Anda rewel ketika tidur, cobalah untuk hal yang satu ini ya. Jadi ketika anak Anda bisa belajar berenang, ya anak Anda akan mendapatkan waktu tidur yang cukup serta kualitas tidur yang lebih baik. Karena anak akan menjadi lebih lelah dan mengantuk setelahnya. Dan anak juga tidur lebih cepat serta cenderung untuk tidur sepanjang malam tanpa gangguan.

aktivitas fisik anak yang dapat dilakukan adalah olahraga aerobik, dan berenang menjadi olahraga yang sangat menarik dan tentunya anak pasti suka dong. Iya, karena buah hati kita kan paling suka itu ketika ada bermain di air. Nah, jadi ada sebuah penelitian yaitu Center for Disease Control and Prevention yang menyebutkan setidaknya anak perlu melakukan aktivitas fisik selama 1 jam per hari untuk

bermain lebih aktif dan tidak membosankan. Selain itu pendengar, manfaat berenang juga dapat membantu membangun kepercayaan diri anak loh. Ya, kenapa bisa? Bisalah kan. Karena berenang itu bisa membantu mencegah dan mengatasi rasa takut pada anak saat di air. Dan ia menjadi lebih nyaman saat berada di air dan menganggap berenang sebagai kegiatan yang menyenangkan. Mendengar anak akan menjadi terbiasa dalam menghadapi segala tantangan dan hal ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada segala situasi. Nah, bukan sekedar percaya diri aja ya, bisa berenang sejak dini itu juga dapat membantu melatih kemampuan bertahan atau menyelamatkan diri dalam kondisi darurat di air. Ini terbukti loh ya, buat para moms di rumah ya. Karena ada temuan sebuah studi yang menyebutkan bahwa anak berusia 1 hingga 4 tahun yang telah belajar berenang menunjukkan penurunan risiko tenggelam sebesar 88%. Dan kemampuan ini tentu akan berguna hingga dewasa nanti. Jadi pastikan anak Anda bisa berenang dan terus latih kemampuannya tersebut sejak dini. Iya, gimana nih kalau momsnya juga gak bisa berenang, mau diajak

ada undang atau seseorang yang bisa berenang. Ya, atau mungkin punya ayah, ayah juga bisa berperan penting di sana. Ketika akhir pekan nanti, besok hari Sabtu, hari Minggu, boleh ajak anak Anda main di luar rumah ya, tempat

bagi mereka. Nah, pendengar, bukan cuma kesehatan fisik, anak yang rutin berenang juga cenderung lebih sehat secara mental. Mengapa demikian? Karena berenang ini bisa menjadi aktivitas fisik yang menyenangkan. Dan hal ini membantu pelepasan hormon endorfin yang membuat anak lebih bahagia serta meredakan stres pada anak. Jadi jangan takut ya kalau anak Anda suka bermain di air, apalagi mereka melatih mereka dengan cara untuk belajar berenang. Nah, ini bisa memberikan manfaat dampak panjang gitu, jangka panjang. Nah, berenang juga, pendengar, membantu meningkatkan koordinasi dan keseimbangan tubuh anak Anda. Saat berenang, anak akan belajar mengoordinasi kedua sisi tubuh agar dapat bergerak di air. Agar mendengar, terima kasih kebersamaan Anda di pagi hari ini. Saya Nurhaya Jakaria pamit undur diri dari dengar Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: RRI Ampana, radio kita Sampria. Pakar Surabaya, mantangun kita Tujuh Tsunami.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
8: Tetaplah bersama kami.
9: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: berangkat juga kamu?
1: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan dong. Eh Dayat, kau sudah titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
2: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
1: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
2: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
1: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
4: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
5: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Janang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: kan menolongnya wanita untuk mengatakannya apa tidak.
1: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.
2: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda. Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, hingga longsor. Sudahkah Anda siap? Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan tas siaga, dokumen penting, air bersih, dan obat-obatan. Ikuti informasi dari sumber resmi, dan jangan panik saat bencana datang. Bersiap, waspada, dan tanggap. Karena siaga menyelamatkan nyawa.

0: Sesungguhnya.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
3: RRI Ambala. Satu hati untuk

0: Republik Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah.
1: Sajian lagu-lagu terkini dengan semua genre musik dapat terus Anda dengarkan di saluran ini. Saya Kona Sutian Tolasanguli, terus dengarkan RRI Ampana, radio kita Sampria.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz. Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
1: Halo pendengar, apa kabar? Kita jumpa di acara siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga mempunyai waktu yang baik, waktu yang selalu disiapkan agar supaya dapat mengikuti perbincangan ini atau mempunyai kebersamaan, karena waktu itu sangat mahal untuk kebersamaan. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
2: Salam jumpa kembali Bapak Ibu pendengar yang setia, yang sangat-sangat bersemangat, antusias, dan teruslah menjadi orang yang luar biasa.
1: Luar biasa. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topiknya loh, Pak. Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana? Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana?
2: harusnya kan orang tua itu kalau menegur kita loh, nak, bapakmu ini sudah banyak makan asam garam. Itu sebenarnya dulu kan ditafsirkan orang yang berpengalaman dan bijak. Tapi kan kenyataannya, pak, anaknya bilang, bapak stroke dan asam lambung. Karena yang dimakan cuma asam sama garam. Jadi seringkali kita persepsinya antara kita orang tua maksudnya halus, tapi bisa ditafsirkan anak dengan sebuah yang berbeda ya.
1: Guyonan, pelecehan itu.
2: Nah, ya. Dalam satu kegiatan pelayanan di pengajaran di pendidikan pria sejati itu ada satu moto begini. Kedewasaan seseorang itu tidak diukur berapa banyak usia yang dimiliki, tetapi bagaimana penerimaannya akan tanggung jawab. Jadi rupanya pria-pria ini butuh pelayanan bukan karena masalah pendidikannya yang kurang, juga tidak diukur karena usianya sudah banyak. Tetapi bagaimana ia belajar menerima tanggung jawabnya dengan baik, dengan tuntas, dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi ingat, jadi tidak bertambahnya usia itu berarti orang semakin bijaksana. Oh, bertambahnya usia itu katanya malah akil balik bisa kembali ke kanak-kanak loh.
1: Iya. Nah, Pak, ada faktor yang membuat seseorang lebih bijaksana dengan usia. Maksud saya, tadi Bapak bilang katanya seseorang, entah dia pria atau wanita, tidak diukur dengan usianya, tapi berbicara tentang
2: tanggung jawab.
1: Nah, tadi lebih banyak Bapak bicara tentang pria. Nah, orang-orang ini apakah pria atau wanita, dia ngerti dia punya tanggung jawab. Tapi kok ya gimana ya? Kadang-kadang bukan lalai, enggak mau tahu.
2: Masa gitu. Bodoh ya.
1: Nikah aja. Urusan nanti. Yeah. Gitu. Kan satu piring makan berdua enggak zaman deh. Yeah. Lapar gitu loh. Gimana, Pak?
2: Ya, hal yang perlu diperhatikan di sini memang pola pernikahan dewasa ini menurut ahli psikologi keluarga seringkali belum pada usia matang ya. Seringkali sudah mengambil suatu keputusan yang disebut dengan keputusan pragmatis ya. Wah, saya ini sudah 24 tahun, saya sudah merasa tua ini ya. Sampai kok saya belum menikah akhirnya tanpa berpikiran siap dan sebagainya, ya pokoknya menikah. Nanti setelah usia pernikahan ini baru dia tahu menyadari problem dan persoalannya kok rumit dan sebagainya. Sehingga secara emosional, secara sosial tidak punya kemampuan. Nah, kenapa hal ini? Nah, ada faktor-faktor yang membuat seseorang itu bagaimana terlatih menjadi bijaksana dengan perkembangan usia yang benar ya. Pertama, pentingnya kita belajar dari setiap pengalaman hidup. Apa pengalaman dari orang lain menjadi pembelajaran kita atau terhadap pengalaman diri kita sendiri. Yang kedua, kesadaran diri. Kita sudah memutuskan untuk menikah, hidup bersama dengan orang lain ya. Apakah dalam waktu yang pendek pengenalannya atau yang panjang, Tapi kita harus sadar bahwa ini sudah sebuah keputusan yang disaksikan oleh banyak orang dan seterusnya. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan bagaimana mengendalikan emosi kita. Seiring waktu, banyak orang belajar untuk lebih sabar dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Seringkali yang terjadi di sini karena ketidakmampuan mengendalikan emosi, sehingga yang dimunculkan itu sifat keegoisan. Ya. Nah, pentingnya rasa empati dan pemahaman sosial agar kita itu bisa menjadi orang yang bagaimana kita bisa bertumbuh dalam perkembangan usia itu sesuai dengan kemampuan, kematangan emosi kita untuk bisa menjadi bijaksana. Kalau tidak, itu tadi sudah menikah 17 tahun, 20 tahun, anaknya 7, hanya gara-gara terlambat kasih kopi sama pisang goreng, cerai. Ya. Hanya gara-gara silih paham sedikit, tiba-tiba mendadak gugat cerai dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang penting ya, agar kita lebih hati-hati.
1: Ya, Pak, katanya itu bertambah usia untuk menjadi bijaksana itu salah satunya sudah berpengalaman, mempunyai banyak pengalaman. Lah kalau orang ini nggak punya pengalaman apa-apa, lah wong menikah aja di usia muda masih suka jalan sana sini, nggak jelas juntrungannya, itu pertama. Apa yang akan dia bisa sharing kalau dia sendiri nggak punya pengalaman? Yang kedua, ada juga orang udah tua ya, banyak pengalaman, sehingga itu tua-tua keladi, bukan asam garam. Jadi udah tua mungkin banyak makan keladi ya Pak. Itu sepertinya nggak tahu diri Pak. Ya. Udah tua, udah punya cucu gitu ya. Tapi dandannya tuh kayak wanita 17 tahun gitu. Ini untuk apa gitu? Atau sebaliknya para pria dendi gitu kan, gandeng cewek muda. Dia pikir dia hidup 1000 tahun lagi padahal dia sebentar lagi mati. Gimana tuh, Pak?
2: Ya, memang pada aspek usia muda penting ya bagi yang menangani pernikahan usia muda begini ya, artinya walaupun umurnya sudah 21, 24 dan sebagainya, pentingnya ada pembimbingan yang disebut pembimbingan pranikah itu ya. Apakah lewat kantor agama atau lewat pendidikan konseling di, kan sekarang di beberapa puskesmas itu kan ada konsultasi pranikah.
1: Ya.
2: Nah, ini penting artinya itu dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk mengetahui hiruk pikuknya, persiapannya dan sebagainya kesehatannya. Kemudian apa saja yang menjadi masalah-masalah dalam keluarga nanti, masa adaptasi, masa krisis, masa penyesuaian diri dan semacam-macamnya. Nah, kalau itu terjadi, kenapa sering muncul problem usia muda itu tidak sanggup bertahan? Ya karena dari konsep pengalamannya itu dia tidak menyadari bahwa suasana, atmosfer pacaran, pengenalan itu tidak sama dengan ketika kita sudah hidup berdua yang secara hukum pernikahan itu sudah sah, ya. Nah, yang muncul itu yang unik ini, yang ini tadi, tua-tua keladi karena suka makan keladi dan macam-macam itu katanya ya. Iya, sudah umur 8, ada kan ada peristiwa itu. Ada kakek umur 85 tahun.
1: Iya.
2: Menikah dengan anak usia 18 tahun.
1: Itu kakek ya.
2: Kurang kawean itu. Lalu kan ditanya. Ya karena kita kan melihatnya itu lebih kepada usianya. Wah, usia kakek ini enggak tahu diri, sudah bisa bikin apa, paling cuma koyor-koyor kan begitu ya. Nah, ketika ditanya. Loh, kayak kok cari cewek yang umur 18 tahun dan sebagainya begini tuh, nanti bagaimana ini? Memang menarik ini satu pertanyaan jawabannya itu. Gini loh, orang hidup itu enggak melulu urusan dengan seks. Kalau seks memang saya sudah tidak mungkin.
1: Masa sih?
2: Tapi dia bilang, tapi saya itu butuh orang yang memperhatikan saya, peduli saya, ini dan itu.
1: Oh gitu.
2: Dan yang kedua, orang itu bisa mengajak saya itu ngobrol. Nah, terus ada pertanyaan, loh kok enggak sekalian cari yang nenek-nenek juga gitu. Walah, orang iso diajak jalan-jalan katanya. Nah ini kan jawaban sederhana ya daripada itu. Nah artinya begini Bapak Saudara, kita gak boleh punya pandangan yang sempit bahwa usia tua kalau kita sudah tidak boleh seperti menikah lagi itu ternyata ada kebutuhan psikologis ya. Nanti tahun ini saya tahun ini ada dua keluarga yang konseling untuk dinikahkan.
1: Wow.
2: Jadi, nah sama-sama maaf kata ya, sama-sama mereka ini memang sudah pasangannya sudah meninggal semua. Nanti okay. Bulan Desember itu ada dua pasangan, yang satu usia 72. Yang satu 68. Satu pasangan ini. Nah satu pasangan lagi itu umur 81 sama 76 apa 73. Jadi saya tanya karena ini
1: memang
2: sudah,
1: masalah gitu Pak.
2: Ya makanya saya bilang loh ini gak ngalah-ngalahin anak muda nih. Anak muda aja banyak yang belum dapat, ini orang tua malah laku keras.
1: Itu
2: gimana nih gitu. Nah jawabannya hampir sama, lebih kepada aspek psikologis. Ya, tidak lebih pada apa, nanti kalau nanti tiba-tiba terus muncul kelahiran baru ini bagaimana ini. Ada anak baru, wah surah mungkin topa wes mumpet mampet apa begitu ya caranya. Nah ternyata lebih kepada kebutuhan psikologis yang disebut kebutuhan komunikasi.
1: Iya.
2: Iya, ada teman, ada ngobrol, ada begitu saja. Nah jadi memang kita harus menyadari bahwa dalam diri kita ini memiliki tingkat kebutuhan dalam usia yang berbeda-beda, ya. Mana yang menjadi usia produktif, mana yang menjadi usia komunikatif, mana yang lebih kepada aspek friendship pertemanan saja dan sebagainya. Saya pernah meneliti itu di Panti Breda. Itu isinya cuma orang tua perempuan dan semua rata-rata itu janda semua yang dititipkan anaknya ke pantai itu.
1: Waduh.
2: Nah satu waktu ketika saya datang dengan teman-teman saya begitu ya,
1: ya,
2: untuk konseling di sana. Nah karena teman saya ini kelihatannya itu punya naluri kebapaan yang luar biasa. Begitu dia datang duluan lebih daripada saya, wah dia dipeluk, dia dicium, rombongan
1: diserbu.
2: Diserbu. Wah ini kayak serangan fajar gitu ya. Hah? Saya bilang saya agak kaget begitu. Nah tetapi itu menarik bagi saya. Nah tapi ya teman saya karena merasa itu dianggap sebagai neneknya apa begitu, ya dia menerima sebagai apa adanya. Nah setelah itu kita duduk, ada mungkin ada 9 apa 8 gitu duduk. Ayo nenek-nenek kita cerita, kok tiba-tiba kakek nenek ini cium saya punya teman ini, bagaimana ini ceritanya ini? Apa nafsu besar tenaga kurang kah? Gitu ya. Saya coba cerita saja. Wah, ih bapak ini kangen cucuku, kangen suamiku dulu. Oh ini berarti ini teman saya jadi korban kompensasi nih. Nah dia cerita bahwa ada fase-fase tentu adanya satu keinginan, kerinduan untuk mendapatkan kehangatan, untuk mendapatkan satu kompensasi dan sebagainya. Itu secara psikologis itu muncul dalam usia-usia seperti itu ya. Nah lalu kita jelaskan, loh kakek nenek ini apakah masih ada yang mau kawin? Oh mau. Ayo siapa yang mau? Itu 8-8 angkat tangan semua. Waduh lah, cari apa toh nek gitu. Jangan salah, saya ini mau cari teman tuh bisa jalan-jalan di kebun, ajak ngobrol pada waktu makan tuh, lihat.
1: Waduh.
2: Jadi nah ini sering yang anak-anak gak peduli dengan proses seperti ini ya.
1: Ya.
2: Nah makanya penting bagi kita belajarlah, mari kita saling memahami bahwa kebutuhan seseorang itu ada banyak aspek. Salah satunya itu adalah di komunikasi di usia-usia seperti itu.
1: Ya pendengar, komunikasi berperan penting untuk setiap pasangan atau mungkin orang yang masih sendiri juga, sehingga mereka dapat menyadari, kebutuhan saya sebenarnya punya teman kah, punya kekasih kah, punya komunitas kah, dan sebagainya. Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pak Kamdi, tadi bercerita tentang nenek-nenek itu, orang-orang yang sudah lanjut usia itu, pengen kawin juga, tapi bukan untuk intimasi atau seksualitasnya, tapi
3: lebih komunikasi.
2: Komunikasi. Mungkin mereka gak sadar juga, mereka udah renta ya. Ya. Jadi mungkin apa menurut Bapak perlu diberikan wejangan, tapi susah juga ya, udah tua gimana caranya nerima. Apakah ini berhubungan dengan memiliki pengendalian diri yang baik bagi setiap orang? Artinya maksud saya tuh begini, untuk menjadi bijaksana dalam usia-usia yang telah bertambah, itu pengendalian diri penting. Sehingga menurut saya loh Pak, kalau orang jadi aneh-aneh, apa dia kurang mengendalikan diri Pak?
3: Iya, jadi ini makanya penting penguasaan diri, pengendalian diri itu atau pemeliharaan diri itu mesti kita sadari bahwa itu satu kebutuhan dan tuntutan dalam setiap usia. Nah, makanya kita harus bisa menguasai diri dalam aspek apa kita ini ada sesuatu yang hilang daripada kita, ya. Nah, makanya kita harus nyadari seperti peristiwa nenek-nenek ini dan sebagainya, kan kebutuhannya bukan pada aspek yang urusannya seperti anak muda, tapi lebih kepada komunikasi, teman diajak ngobrol, dan sebagainya. Berbeda dengan kebutuhan usia muda dalam pernikahan itu, tentu bahkan dikatakan usia perkawinan muda, usia 1-10 tahun itu 80% aktivitasnya itu adalah seksual. Yeah. Di dalam otaknya itu isinya cuma bagaimana mendapatkan kemuasan secara seksual. Nanti kalau sudah usia pernikahannya itu 45-40 tahun ke atas, itu sudah berbeda lagi dan seterusnya. Nah, ini makanya penting pengendalian diri, karena itu bicara juga masalah pengakuan diri kita bahwa nenek atau kakek seperti itu ya, kalau berbeda, kalau dia memang kelainan pada fungsi seksualnya itu ya, karena memang tingkat produktivitas laki-laki itu berbeda, hampir seumur hidup masih bisa berfungsi ya. Perempuan. Wanita itu ada keterbatasan itu ya. Makanya penguasaan diri di dalam proses kehidupan kita seusia apapun, kita harus menyadari bahwa sekalipun usia itu bukan bukti daripada kedewasaan atau kebijaksanaan kita, tetapi paling tidak pengalaman-pengalaman itu harus menjadi satu pembelajaran bagi kita, bagaimana kita menguasai diri untuk tidak terjebak kepada kepentingan dan kebutuhan yang memang sudah masa kita itu sudah lewat. Kan enggak lucu nenek-nenek umur 85 cemburu dengan anak-anak muda. Ya, cemburu dan sebagainya.
2: Cemburu buta. Pak, dalam kehidupan ini kita seringkali ada peristiwa yang terjadi secara tidak terduga. Nah, seharusnya peristiwa itu membuat kita menyadari bahwa itulah proses pendewasaan dari semua hal yang pernah dialami. Menurut Bapak, bagaimana dengan anak-anak bunda zaman sekarang? Sejauh mana mereka berproses untuk belajar sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang nanti bisa mempersiapkan diri, oh saya nanti kalau sudah menikah atau saat ini telah menikah, saya harus mempersiapkan diri secara matang sehingga tidak terjadi krisis identitas di usia paruh baya. Gimana tuh, Pak?
3: Ya, memang harus, yang pertama harus muncul sebuah kesadaran diri kita. Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk pernikahan muda, karena kita juga belum punya banyak pengalaman, maka kita yang pertama, langkah yang pertama perlu kita membangun apa yang disebut sebuah proses konsultasi, ya, konsultasi pernikahan. Supaya di situ nanti kita diberi informasi, kalau biasanya kalau dalam konseling itu kan ada yang disebut pelajaran pranikah gitu ya. Ada di situ tentang bagaimana mengenal pasangan hidup sesudah menikah. Sebelum menikah kan kita pakai topeng semua. Semua serba manis, semua super baik, semua sempurna sesuai dengan kemistrinya dan sebagainya. Jadi di situ diajar bagaimana mengenal pasangan kita sesudah menikah. Yang kedua, bagaimana kita belajar mengidentifikasi pengenalan diri kita masing-masing, kelebihannya, kekurangannya, ya. Wah, dulu pacaran kan kita belum terbuka apa adanya. Ketika terbuka, wah ternyata suami saya ini kadas, kudis, kurap, paru, ya. Satunya, walah, ternyata istri saya ini ketombean semua, ya. Wah, kan macam-macam, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, disitulah kita dikenalkan tentang pelajaran pengenalan, pengadaptasian, dan juga diajar tentang bagaimana menghadapi krisis pernikahan itu.
2: Oh, krisis pernikahan. Ya,
3: kan nanti di dalam keluarga itu ada puber pertama, puber kedua, puber ketiga, puber pertama itu kan tahun pertama sampai tahun 10 itu, wah, rasanya bulan madu di atas awan, ya.
2: Ternyata.
3: Nah, ternyata setelah 10 tahun ke atas
2: bulan madu di atas bara. Ya,
3: bukan bulan madu lagi, tapi jadi bulan-bulanan. Ya. Jadi nanti kita diajar tentang bagaimana menghadapi krisis identitas, mengenali hal apa sih yang sering menimbulkan konflik, hal apa sih yang menimbulkan pertengkaran, bagaimana mengelola perbedaan. Nah, kalau itu terjadi, maka proses persiapan pernikahan itu akan jauh lebih stabil.
2: Baik. Pendengar, ini sesuatu yang terdengarnya ketawa ketiwi, tetapi ini penting. Ketika Anda menyadari segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, maka tentu penataan diri sejak dini itu sangat diperlukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, waktu membatasi kita sehingga obrolan atau perbincangan seperti ini menjadi sangat menarik tetapi pasti terbatas. Kami berharap ada banyak hal yang bisa Anda lihat baik melalui media sosial yang paling konkret saat ini ya, dan juga pengalaman-pengalaman Anda sendiri bagaimana menjadi bijaksana pada saat usia mulai bertambah. Pak, apa pesan Bapak untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam menghadapi berbagai momentum kehidupan ini supaya bahagia di usia lanjut?
2: Nah, ini penting ya. Penting. Ini penting, jangan sampai kita menjadi kakek yang penuh dengan manuver cinta. Wah, kelihatannya romansana ternyata. Cirinya apa itu? Kakek-kakek yang punya manuver cinta selalu pakai kacamata hitam.
1: Oh. Wah,
2: supaya lirikan matanya itu enggak ketahuan nenek. Oh,
1: bahaya ini.
2: Ya, jadi apa pesan yang saya bisa sampaikan supaya kita menjadi, walaupun usia kita bertambah, nampak juga kebijakan kita sebagai orang yang bijaksana, adalah selalu belajar dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidup, ya. Yang kedua, jadikan sebagai pengalaman hidup agar semakin kita bijaksana bahwa masalah itu bukan alasan kita untuk berpisah. Tetapi masalah itu dipakai untuk mematangkan kita di dalam penerimaan satu dengan yang lain, ya. Makanya pertanyaan begini, siapakah orang yang paling cepat melukai hati seorang suami? Pasti bukan istri tetangga. Ya, pasti istrinya sendiri, orang yang paling dekat. Siapakah yang paling mudah melukai hati istri? Kan pasti bukan suami tetangga. Pasti juga suami kita. Nah, kenapa orang yang justru yang paling dekat itu saling melukai? Ya, karena kita belajar saling mengenal, saling menerima. Ya, kalau suami orang lain berarti ada masalah, kan begitu.
1: Ya, betul.
2: Yang keempat, belajarlah merespon dengan sikap hati yang saat kita mengambil keputusan itu sudah dengan pertimbangan dalam kesepakatan bersama. Pasti kita akan disebut orang yang bijaksana.
1: Baik pendengar, demikian perjumpaan kita dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya.

suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah." Jadi, janganlah seorang di antara

0: dari pelengkapan informasi dan inspirasi, kita akan mendengarkan khutbah beserta dengan siaran langsung ibadah sholat Jumat berjaringan dengan Masjid Baitur Rahim Lolo Palu. Tetap bersama kami di Pro 1 Pelengkapan Informasi dan Inspirasi.
1: Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Beliau adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah dan juga saat ini sebagai Ketua Majelis Ulama MUI Kota Palu. Dan yang menjadi imam adalah Al-Ustaz Idris Lamatoro. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kembali kami membacakan, melaporkan laporan keuangan Masjid Agung Baitur Rahim Lolo Palu per tanggal 24 Juli 2026 sebagai berikut. Penerimaan saldo kas masjid per tanggal 17 Juli 2026 berjumlah 73 juta

pembelian kran dan dop untuk instalasi pipa air berjumlah Rp100.000. Jumlah pengeluaran berjumlah Rp700.000. Sehingga jumlah penerimaan Rp81.257.200.000 dikurang jumlah pengeluaran Rp700.000. Sehingga saldo kas Masjid Agung Baitur Rahim Lolupa.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan keafiatan. Karena itu bagian dari anugerah Allah. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir di masjid ini. Ada orang diberikan kesehatan, tetapi tidak punya kesempatan. Kita bersyukur, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anugerah kesehatan dan kesempatan itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di salah satu konferensi internasional, jadi ada konferensi Islam internasional yang dilaksanakan di Mesir, Kairo, sekitar 10 tahun lalu. Konferensi itu berjalan baik, melahirkan berbagai keputusan yang bermanfaat bagi umat Islam. Salah satu yang menonjol di dalam konferensi tersebut, ada pertanyaan yang paling mendasar dari hampir seluruh peserta konferensi. Pertanyaannya itu berbunyi, "Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama lighairih?" Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kenapa umat Islam itu terkebelakang sementara umat beragama lainnya meninggalkan umat Islam? Limadza ta'akharal muslimun, bukan limadza ta'akharal Islam. Bukan pertanyaannya kenapa Islam mundur, tidak. Bukan agamanya, tetapi kenapa umat Islamnya yang mundur? Kita bisa membedakan Islam dan umat Islam. Pertanyaan ini kemudian disusun satu buku oleh Syekh Al-Azhar pada waktu itu dengan judul yang sama, Limadza ta'akharal muslimun wa taqaddama lighair. Buku itu laris sekali. Kesimpulannya, baik oleh buku itu maupun oleh konferensi internasional itu, bahwa umat Islam dihinggapi penyakit. Penyakit katanya yang paling menonjol yang dihinggapi oleh umat Islam secara internasional, penyakit
Itu kesimpulan konferensi. Terlepas kita setuju atau tidak, kita sepakat atau tidak, tetapi itulah hasil konferensi internasional yang dihadiri oleh pakar-pakar umat Islam sedunia. Jadi umat Islam itu dianggap malas bekerja, malas menuntut ilmu, malas mengajak orang kepada kebaikan, malas melaksanakan ajaran agamanya. Kesimpulannya, umat Islam dihinggapi penyakit malas. Itu yang menyebabkan umat Islam itu terkebelakang dibanding dengan umat-umat beragama lainnya. Kalau kita mengerujuk ke dalam ajaran Islam, apakah konferensi itu sesuai ajaran Islam atau tidak? Maka kita kembali melihat hadis Nabi. Nabi selalu berdoa. Hampir setiap hari Nabi berdoa, Allahumma a'in a'udzubika minal kasal wal hazan, dan seterusnya. Nabi selalu minta doa kepada Allah, ya Allah, lindungi saya dari penyakit malas, lindungi saya dari kesedihan, lindungi saya dari kemalasan, lindungi saya dari berbagai penyakit. Begitu doa Nabi hampir setiap hari dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sependapat, artinya konferensi itu sesuai dengan hadis Nabi, bahwa Nabi memang mengingatkan kepada kita, bahkan beliau berdoa, ya Allah, lindungi saya dari penyakit malas. Kemungkinan nabinya tidak malas, tetapi untuk menjabarkan ajaran agama ini, Nabi memberi contoh kepada kita juga untuk selalu berdoa agar kita terhindar dari penyakit malas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ada hadis Nabi yang mendorong kita untuk bekerja keras. Nabi berkata, khairun nas anfa'hum linnas. Manusia yang baik itu kalau dia bermanfaat buat manusia lain. Kita lihat hadis Nabi ini, Nabi tidak menyebut manusia yang baik itu kalau dia bermanfaat bagi orang Islam. Tapi Nabi bilang manusia yang baik itu kalau dia bermanfaat buat manusia lain. Itu artinya Nabi menyuruh kita menjadi orang berguna. Nabi meminta kepada kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna, manusia yang ada nilainya di mata manusia lain, bukan hanya di mata umat Islam. Ini menunjukkan umat Islam harus berprestasi, umat Islam harus unggul, umat Islam harus jauh lebih baik dari umat beragama yang lain. Kalau kita mengambil intisari dari pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita menggunakan logika kita, kalau Nabi bilang manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat, maka logika kita bisa berkata, manusia yang tidak baik itu adalah manusia yang membuat orang lain menjadi susah dan sulit. Ketika kita tidak bermanfaat, lalu kita membuat orang lain susah, membuat orang lain sulit, mengganggu rezeki dan pendapatan orang lain, itu artinya kita tidak bermanfaat, berguna bagi orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat kalau kita tidak ada kelebihan? Bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat buat orang lain kalau kita tidak punya kelebihan, kita tidak punya keterampilan, kita tidak punya sesuatu yang bisa bermanfaat, berguna bagi orang lain? Itu artinya orang Islam harus unggul dibanding. Tapi
ada juga pandangan yang berkata apa saja yang bermanfaat bagi orang lain itu artinya kita sudah berguna bagi orang lain. Memang Nabi pernah bersabda, yadul ulia khairum min yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya orang yang suka memberi kepada orang lain itu jauh lebih baik daripada orang yang suka meminta-minta. Meminta-minta itu tidak dilarang, tetapi merendahkan martabat kemanusiaan kita. Kalau kita sering minta tolong, kita sering minta sesuatu kepada orang lain, memang tidak dilarang oleh agama, tetapi merendahkan martabat kemanusiaan kita. Kita akan dipandang enteng orang, kita akan direndahkan oleh orang lain. Kenapa? Pekerjaan kita hanya membebani orang lain. Itulah Nabi bilang, yadul ulia khairum min yadis sufla, tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Umat Islam harus selalu tangan di atas dibanding dengan tangan di bawah. Umat Islam harus kaya. Umat Islam harus berprestasi. Umat Islam harus lebih unggul dibanding dengan umat beragama yang lain. Walaupun demikian, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib hari ini berpendapat memberi itu bukan hanya uang. Saya ulang, memberi itu bukan hanya uang, tetapi apa saja yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Memberi itu tidak hanya dipahami dengan uang, tetapi apa saja yang berguna, bermanfaat buat orang lain, itu artinya kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain dan kita sudah menjadi manusia yang berguna, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Kalau kita tidak punya ilmu, tenaga kita bantu orang lain. Kalau kita tidak punya tenaga, boleh jadi kita memberikan apa yang ada pada kita. Apa saja yang bermanfaat buat orang lain, itu artinya kita sudah termasuk mengamalkan hadis Nabi, yadul ulia khairum min yadis sufla, tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan. Kita berdoa semoga umat Islam akan semakin jaya dan unggul di kota Padang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib hari ini berpendapat selain umat Islam malas, dalam kesimpulan konferensi itu, yang kedua menurut khatib hari ini, kenapa umat Islam terkebelakang? Kenapa umat Islam ini sering berselisih dan bertengkar? Yang kedua menurut kami, karena di kalangan umat Islam ada kelompok, ada aliran, ada faham yang selalu monopoli kebenaran. Kita selalu menganggap kita punya faham yang paling benar. Kita selalu berpandangan aliran kita yang paling benar, sekte kita yang paling benar. Ini internal umat Islam. Umat Islam itu kalau mau maju, jangan monopoli kebenaran. Kalau kita monopoli kebenaran, itu artinya kita mengambil sebahagian kebenaran atau haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin memberi contoh. Sebenarnya di dalam Islam itu tidak boleh ada monopoli kebenaran, apalagi di kalangan internal umat Islam. Kan di kita ada NU, di kita ada Muhammadiyah, di kita ada DDI, di kita ada Al-Khairat, dan masih banyak aliran dan faham dalam Islam. Kita minta kepada mereka, jangan monopoli kebenaran. Yang ada artinya menghargai dan menghormati umat Islam yang berbeda faham dan aliran dengan kita. Menghormati dan menghargai aliran-aliran di dalam Islam itu tidak sama dengan mengakui. Kita sekedar menghargai,
kita sekedar menghormati bahwa ada umat Islam yang punya pendapat berbeda, berlainan dengan pendapat kita, tetapi belum tentu kita mengakuinya. Kalau begitu cara berpikir umat Islam, maka dia tidak akan monopoli kebenaran. Saya ingin memberi contoh terakhir. Karena memang Al-Quran itu selalu terbuka untuk melahirkan perbedaan. Saya ulang, Al-Quran dan hadis itu terbuka untuk melahirkan perbedaan. Artinya dilarang monopoli kebenaran. Misalnya, di dalam Al-Quran ada ayat La yamassuhu illal mutahharun. Allah berfirman, jangan kamu menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Semua ulama sepakat, karena ini Al-Quran, bahwa jangan menyentuh Al-Quran kecuali suci. Seluruh dunia umat Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan itu nanti akan muncul ketika orang bertanya, apa itu suci? Semua sepakat suci, tetapi ketika kita tanya, apa itu suci? Maka ulama kemudian mengeluarkan pendapatnya yang disebut dengan berijtihad. Imam Asy-Syafi'i misalnya berpendapat bahwa yang dimaksudkan suci di dalam ayat Al-Quran ini adalah seorang muslim yang dalam keadaan berwudu. Kalau dia ada wudu, dia boleh menyentuh Al-Quran. Kalau dia tidak ada wudu, dilarang menyentuh Al-Quran. Itu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i itu bukan Al-Quran, tetapi memahami Al-Quran. Terus ada ulama kedua, Imam Malik berpendapat bahwa yang dimaksudkan suci di dalam Al-Quran itu adalah selama yang bersangkutan tidak junub, selama yang bersangkutan tidak haid, selama yang bersangkutan tidak ada darah nifas, dia seorang muslim, dia seorang muslimah, maka dia suci. Artinya, kalau tidak haid, kalau tidak nifas, kalau tidak junub, orang itu suci, maka dia boleh menyentuh Al-Quran. Ada lagi pendapat ketiga. Pendapat ketiga mengatakan yang dimaksudkan suci itu adalah selama dia orang Islam, maka dia suci. Yang tidak suci itu kalau non-muslim yang menyentuh Al-Quran. Kita lihat, Imam Syafi'i berpendapat yang dimaksudkan suci kalau ada air wudu. Imam Malik berpendapat yang dimaksudkan suci kalau tidak haid, tidak nifas, dan tidak junub. Imam yang ketiga lagi berpendapat, selama dia orang muslim, dia boleh menyentuh Al-Quran. Maka di sini dilarang monopoli. Yang ada memilih. Bapak-bapak boleh memilih. Oh, saya ikut pendapat Imam Syafi'i. Silakan. Karena dia juga pendapat. Mengikuti pendapat Imam Malik. Silakan. Karena juga pendapat. Mengikuti pendapat yang ketiga juga adalah pendapat. Sama nilainya. Ketiga-tiganya adalah pendapat. Tetapi boleh jadi pilihan kita berbeda. Silakan memilih yang pertama, silakan memilih yang kedua, silakan memilih yang ketiga. Mudah-mudahan menurut khatib hari ini, tiga-tiga pilihan itu adalah kebenaran di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini cara berpikir umat Islam tidak monopoli kebenaran, saya yakin dan percaya umat Islam akan unggul di Kota Palu di masa-masa yang akan datang. Itulah sebabnya saya berkata begini. Biarlah ada perbedaan mazhab atau fikih. Biarlah masing-masing memiliki cara berdoa sendiri-sendiri. Biarlah salat dilakukan dengan berbagai macam cara dan bacaannya.
Biarlah puasa dilakukan dengan caranya masing-masing. Biarlah semua tumbuh dengan subur. Karena sesungguhnya yang kita cari bersama-sama ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir jamaah, saya pernah berkata begini: tidak perlu menjadi benar dengan menyalahkan orang lain. Tidak perlu menjadi baik dengan menjelekkan orang lain. Dan tidak perlu menjadi tinggi dengan merendahkan orang lain. Pribadi yang baik akan selalu bercahaya dimanapun dia berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
2: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
1: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
2: Pastela, toh?
1: No, apa dan? So, DP Jami nih.
3: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda.

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.

0: sesungguhnya.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
3: RRI Ambala. Satu hati untuk

0: Republik Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Kenapa Ngana buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa kak? Torang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngana tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Tapi banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Eh bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama toran juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: Indonesia memiliki berbagai jenis suku bangsa dan juga lagu daerah yang berbeda-beda. Lagu daerah adalah salah satu kekayaan budaya bangsa serta mengandung makna yang mendalam. Bentuk dan susunan melodinya juga tergolong sederhana sehingga mudah dinyanyikan oleh masyarakat lokal. Biasanya lagu daerah diwariskan turun-temurun secara lisan, kemudian mengalami perkembangan sesuai kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Seperti lagu daerah suku Taa di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang berjudul Ngai-Ngai Topipi. Lagu ini awalnya sering dinyanyikan masyarakat suku Taawana yang berada di pedalaman Bongka dalam bentuk pantun ketika akan menidurkan anak-anak mereka. Lagu Ngai-Ngai Topipi saat ini sangat populer di Kabupaten Tojo Una-Una. Tidak hanya masyarakat suku Taa, masyarakat dari suku lainnya yang tinggal di Tojo Una-Una pun tak asing lagi dengan lagu ini. Dari tangan para musisi daerah asal Tojo Una-Una, lagu ini semakin diminati setelah diaransemen kembali menjadi lebih kekinian tanpa merubah makna dari lagu ini.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh terutama ya keluarga dari Sukta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Kemudian arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ngai-Ngai Topipi itu artinya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan. Bunyi itu yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam, berarti orang dari suku Taa itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Ngai-Ngai Topipi.
0: Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mencintai, menjaga, serta melestarikan lagu daerah yang merupakan warisan para leluhur agar tidak punah termakan oleh modernnya zaman.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini, dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan, juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan.

0: Kabupaten Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
3: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana Radio Gita Sampria dan saya Kona Sutianto Lasangoli yang siang hari ini pendengar masih terus temani Anda. Kita nantikan saat disampaikan warta berita daerah.

Jumbulo nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan warta berita daerah. Sari berita. Aturan jam kerja aparatur sipil negara 3 hari dalam seminggu dinilai mempengaruhi tingkat pelayanan publik. Polsek Tohunga ingatkan warga tetap taat dengan aturan lalu lintas seperti menggunakan helm. Bersama saya, Kona Sutianto Sanggor, inilah

0: Berita yang pertama, saudara, aturan jam kerja aparatur sipil negara 3 hari dalam seminggu dinilai mempengaruhi tingkat pelayanan publik.
1: Pernyataan tersebut dikemukakan tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Dr. Mahmud Lahai, mencermati kondisi hari ini, pelayanan publik khususnya di Tojo Una-Una dinilai kurang maksimal. Menurut mantan Kepala Badan Kepegawaian BKD Tojo Una-Una ini, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penganggaran dan jam kerja ASN. Meskipun masih ada beberapa di antaranya OPD atau instansi teknis yang pelayanannya bersifat prinsip seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan tetap memberlakukan jam kerja.
2: Kalau melihat kondisi hari ini, pelayanan publik kita ya sedikit mundur dari yang sebelumnya. Oleh karena ada kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi dari sisi biaya maupun efisiensi waktu. Sehingga ada kebijakan itu dari 5 hari kerja, yang sebelumnya 6 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu, berkurang menjadi Senin, Selasa sampai Jumat saja. Nah, hari ini dikurangi lagi 2 hari, Senin, Selasa, Rabu, kecuali beberapa instansi yang sangat prinsip pelayanan kepada masyarakat, yaitu kebutuhan dasar masyarakat, misalnya kesehatan dan pendidikan. Tapi saya melihat ini dengan kebijakan ini tinggal 3 hari, berarti jelas pelayanan kita mundur lagi, yang sebelumnya sudah bagus. Tapi ini bukan karena daerah, ini kebijakan pusat.
1: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional PAN Tojo Una-Una ini menyarankan Pemkab Touna mendorong OPD atau instansi teknis lakukan pelayanan sistem jemput bola dalam hal pembuatan administrasi kependudukan. Tujuannya untuk menekan biaya dari masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan seperti Kecamatan Tojo Barat, Tojo Ulu Bongka, atau masyarakat dari Kepulauan Togean.
2: Saya kira saya sangat sependapat jika pemerintah daerah melakukan pelayanan jemput bola. Misalnya, pelayanan KTP itu sangat berarti hari ini. Kalau kita dari kecamatan yang jauh datang ke ibu kota, ya kemarin menerima saran, masukan dari beberapa saudara kita yang ada di kecamatan. Contoh Tojo Barat dan Tojo. Ini belum bicara pulau. Tojo Barat, Tojo itu kan cukup berapa biaya dikeluarkan. Betul KTP-nya gratis, tapi biaya transportasinya cukup tinggi dari terjebak ke Ampana, waktu digunakan. Oleh karena itu saya kira perlu dari capil menjadwalkan supaya pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan. Saya dulu pernah jadi kepala BKD. Yang apa pekerjaan KTP ini? Saya dulu pelayanan kenaikan pangkat dan berkala itu kita layani di tempat, di lapangan. Tidak ada yang semua lancar. Nah, saya kira dengan waktu yang 3 hari ini kita manfaatkan seperti itu sehingga masyarakat kita tidak ke kabupaten lagi. Itu saran.
1: Akademisi UNTAD 2 Tojo Una-Una itu mengharapkan Pemkab Touna melalui organisasi perangkat daerah atau instansi teknis membentuk tim untuk disebar di setiap kecamatan. Selain memantau pelayanan, juga membantu melaksanakan pelayanan satu pintu, tutup Dr. Mahmud Lahai. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Sapi Pegon milik peternak di Ampana Kota lahirkan pedet kembar hasil inseminasi buatan kedua di Touna.
3: Program inseminasi buatan atau IB di Kabupaten Tojo Una-Una kembali mencatat keberhasilan. Seekor induk sapi Pegon milik Mas Aspari, peternak di Kelurahan Labia Bayi, Kecamatan Ampana Kota, melahirkan 2 ekor pedet jantan kembar dalam kondisi hidup dan sehat. Keberhasilan tersebut menjadi catatan istimewa karena merupakan kelahiran pedet kembar kedua yang dihasilkan melalui program inseminasi buatan di Kabupaten Tojo Una-Una. Capaian ini menunjukkan penerapan teknologi reproduksi ternak yang semakin optimal, didukung pendampingan intensif kepada peternak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una-Una, Agus Salim Beliasi, mengatakan kedua pedet lahir dengan bobot masing-masing 31 kg dan 29 kg. Kelahiran pedet kembar untuk kedua kalinya menjadi bukti keberhasilan program inseminasi buatan dalam meningkatkan mutu genetik sapi potong di daerah.
4: Kami berharap semakin banyak peternak yang memanfaatkan layanan inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas ternaknya. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan akan terus memperluas pelayanan inseminasi buatan kepada peternak sebagai upaya meningkatkan populasi, produktivitas, dan kualitas ternak sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan berkomitmen terus memperluas layanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, serta pendampingan teknis kepada peternak. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi, produktivitas, dan kualitas ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan. Warta Berita Daerah ini.

0: dioptimalkan. Sebagai bentuk dukungan, Kapolsek Tojo Ibtu Lanang Mardika mengharapkan masyarakat Tojo dan sekitarnya saling mengingatkan kepada sesama pengendara agar mentaati aturan lalu lintas seperti menggunakan helm saat bepergian.
1: Saya juga tambahkan sedikit, kami juga berharap kepada masyarakat ikut berpartisipasi ketika ada saling mengingatkan. Begitu juga ketika ada orang tidak pakai helm, istilahnya kayak di sini, pakai helm. Itu kan istilahnya sama-sama kita mengingatkan.
0: Menurut Kapolsek Ibtu Lanang Mardika, meski wilayah Kecamatan Tojo jauh dari pengawasan Satlantas Polres Tojo Una-Una, Ibnu Abbas melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah siang ini, produser koordinator SPR Rampana Rahmawati, operator Arthur dan saya, Kona Sutianto Lasanggoli, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Ampana, satu hari untuk satu lain.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Terima kasih masih tetap bersama saya Kona Sutianto Rasanggoli yang teman Anda di siang hari ini pendengar. Siang jelang sore ya, arah jarum jam sudah menunjukkan kita 27 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kamu gak sendirian, paling tidak sedikit menggerak-gerakkan ibu jari atau jempol tak kaki dan tangan Anda pendengar di siang hari ini. Percayalah, Anda yang lagi mendengar, yang lagi asik mendengarkan di rumah, siang hari ini tidak sendirian. Ada saya yang temani ya. Cie. Kita akan lanjut lagi di 14 lebih 30 menit nanti pendengar dengan program acara Pro Dangdut ya. Maka siapkan memang apakah itu pulsa data, paket data atau dan lain sebagainya ya. Pastikan Anda sudah punya nomor kami ya untuk ikut bergabung di program acara Pro Dangdut nanti sebentar pendengar, request lagu-lagu dan kesukaan Anda di pukul 16 lebih 30 menit. Masih dengan sajian lagu-lagu hiburan terbaik yang kami pilihkan untuk Anda pendengar. Semoga Anda suka, Anda senang dan senantiasa terhibur dengan pilihan lagu-lagu kami di siang hari ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Ampana, satu hari untuk satu lagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita. Ini sebenarnya di jam-jam segini ya. Ini adalah masih pada asik-asiknya Anda lagi istirahat atau tidur ya. Tapi yang masalah ya, tidak masalah, kita bergoyang sedikit untuk program Pro Dangdut siang hari ini. Lebih akan semakin asik ya, setelah selesai Pro Dangdut ya, sholat, kemudian tidur. Nah pendengar, biar tambah asik lagi untuk program Pro Dangdut sore hari ini, saya awali dengan sebuah lagu dari Neila Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku. Terus, untuk siapa?

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tito Dendut. Selamat sore.
0: Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati.
0: Ibu Megawati, silakan lagunya, Bu.
1: Tiba-tiba.
0: Judulnya apa? Barabere ya. Saya cari dulu. Lanjut, salam buat siapa, Bu?
1: Kirim-kirim buat kamu aja pendengar RRI tanpa terkecuali-kecualinya gitu. Kita mau tinggal di Bukuni gitu. Pokoknya kalau cuma doa mau undang orang RRI.
0: Siap. Insyaallah. Makasih, Bu.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut di belakangnya Ibu Wati. Halo.
2: Halo.
0: Halo,
3: halo, halo juga. Antan. Assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oh iya, Pro Dangdut ya. Ah, saya salah ya.
3: Bung Tito ya.
0: Dangdut adalah kita, Ibu Ria.
3: Iya.
0: Bayi lo baru.
3: Iya.
0: Ujang di situ, tak?
3: Tidak, panas matahari.
0: Iya, petarang saya lihat situ, saya kira ujang.
3: Tidak.
0: Lagu apa, Dan?
3: Lagunya Leo Waldi, Hujan Duri.
0: Allahu Akbar. Mau?
3: Coba judul lagu.
0: Oh iya, Hujan Duri. Oh iya, judul lagu. Saya kira masuk ke Hujan Duri. Saya tanya, semasa saya tanya hujan. Hujan di situ? Tidak. Oh, Hujan
3: Tidak.
0: Duri. Lanjut, saya cari dulu ya. Mudah-mudahan dapat.
3: Oke, dikirim-kirim buat Ibu Lina di Pusungi bersama Mama Menur, ada Ibu Ratna di Labuan, ada Bunda Rukmin Morotoba, ada Ibu Fatma juga di Morotoba, ada Ibu Megawati tadi bersama Abang Mutaris Mauli, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam hormat, salam kompak.
0: Baik.
3: Buat Bung Tito, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan duri, aduh, sakingan om. Hujan duri, Imam S. Arifin. Oh, ada juga Leo Waldi ya. Hujan, hujan kok mendapat hujan duri lagi, aduh. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
4: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece, orang Bailo. Silakan lagunya, Bu.
4: Pertemuan.
0: Si Omang, siap. Saya carikan dulu di. Lanjut, buat siapa?
4: Dikirim-kirim, ada Ibu Megawati.
0: Iya.
4: Ada Ibu
0: Mang.
4: Ibu siapa? Ibu Bayu.
0: Yang mana, Bu?
4: Yang baru lewat.
0: Oh, yang baru lewat. Mobil tadi lewat di depanku. Ibu Ria maksudnya.
4: Ibu Ria. Ya, dan spesialnya
0: buat siap, Bu Ece. Amin. Amin. Siap. Makasih, Bu Ece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia lagunya. Yang mau bergabung ya, setelah 3 lagu berikut ya. Nampaknya telepon kami gak pernah berhenti untuk berdiri. Terima kasih.

0: Itulah mengapa pendanaan untuk mahasiswa sangat penting.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dan tak terasa mendengar, kita sudah 3 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih asik di program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Wih, pemutar semangat sekali ini siang-siang begini.
3: Iya. Ada dia suami saya.
2: Oh begitu. Tentu ada yang bikin senangin sampai bersemangat sekali ini.
3: Oh iya, senang kan aku di buka jalan.
2: Oh begitu. Usungnya bagian mana itu om?
3: Di pasti alaman situ. Pasti. Di alaman di situ ke kanan.
2: Oke siap. Silakan om Mutar, mau lagu dangdut apa om Mutar? Jayau.
3: Haji Romai Rama.
2: Apa itu?
3: Hak asasi.
2: Hak asasi manusia. Ham, ham, ham. Ya, nanti saya cari dulu ya.
3: Iya.
2: Oke, ada yang mau disalam-salam?
3: Pertama-tama ada Ibu Imam bersama Ibu Rahma di Mataku. Terus juga ada Ibu Ria Talupa. Ada juga Pak Nusin, ada Bapak Ros. Ada juga Ibu Ratna di Labuan. Terus ada Puang Laskoro. Dan seluruh pendengar RRI tempat terkutu di mana saja berada. Salam semuanya buat Bung Tito dan operator ucapannya yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak asasi manusia Romai Rama. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Om Pak Guru Pak Nursin ya. Silakan lagunya apa Pak Guru?
4: Yoni Iskandar.
2: Apa judulnya kah?
4: Ada enggak ada.
2: Ada enggak ada. Siap. Lanjut.
4: Kirim-kirim ada Ibu Bule Megawati bersama Bung Mutar di Pusungi. Semoga sehat selalu. Ada juga Ibu Lina di Pusungi juga. Yang sama. Ada Bapak Ros banyak banget, Ibu Rian. Ada Din di Labuan, Ratu Labuan, Ustaz Rukmin, Ibu Fatma 25, dan semua pendengar Fernando, semua dan kodan siang semuanya. Apa yang sama untuk Bung Tito dan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, terima kasih. Lanjut, di belakangnya Pak Nursin. Silakan, kami masih menanti satu penelpon lagi pendengar. Halo. Halo.
5: Halo.
2: Halo juga. Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa kah?
5: Oh iya, seorang pendeling.
2: Om Deng, begitu ya?
5: Iya. Oke, cocok.
2: Cocok. Ada tidur, tidak? So bangun.
5: Bagus tidur, minum kopi.
2: Aispe, bagus Jo. Lia-lia matahari. Iya. Panas toh?
5: Nah, baru. Ikutkan saja lagu itu.
2: Iyo, tiap apa ini?
5: Iya, tiap apa? Kali.
2: Siap Om Deng, saya pilih ya.
5: Iya.
2: Oke, ada yang mau salam-salam?
5: Salam-salam.
2: Begitu saja.
5: Iya. Itu semoga sehat selalu.
2: Amin.
5: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Saya coba mau pilihkan lagunya Via Valen. Tak bisa membenci sebelum. Oh, bukan Via Valen ya. Kayaknya ini Retorika Cinta featuring Vicky Prasetyo ya. Sebelum nantinya akan hadir Romai Irama Hak Asasi dan juga yang direquest sama Pak Nursin ya, Joni Iskandar dengan Ada Nggak Ada. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz. You're listening.
1: Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram

dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah. Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah.

0: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.
1: Segenap angkasa dan angkasawati RRM4 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan pendengar, kami lanjutkan lagi dengan program Pro Dangdut. Tetaplah bersama kami.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang bergabung 8218502652. Memo yau baremo rese yau. Anjo murembese ikana beremore. Astagfirullahaladzim. Meyo, pangan remo. Oh iya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Dengan siapa kah?
2: Udin di Sumali.
1: Udin di mana?
2: Sumali.
1: Silakan, Pak Udin. Apa lagunya ini, Om?
2: Lagunya ini cuma judulnya ini, Simalakama.
1: Simalakama. Oh, nanti saya cari dulu ya. Ada yang mau disalam-salam kah?
2: Ingin membuat
1: pendengar
2: di
1: mana
2: pun ada.
1: Cuma
2: oke,
1: gitu.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Cuma gitu saja. Aduh, waalaikumsalam. Lanjut lagi belakangnya Pak Udin di Sumoli. Simalakama katanya, bagaikan buah simalakama, begini begitu, tetap sederhana. Baiklah, biar tambah asik ya yang lagi tetap mendengarkan siaran dari Empana. Dengarkan lagu-lagu dangdut di sore hari ini mendengar. Oh, halo. Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa kah?
3: Ibu Nur.
1: Ibu Nur Jalan Burung Maleo. Aha, apa lagunya, Bu?
3: Lagunya Happy Matamba Muara Hati.
1: Muara Hati, iya. Saya carikan dulu. Iya, lanjut.
3: Iya.
1: Ada yang mau disalam?
3: Kirim untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Bung Tito, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Muara Hati, Evi Academy. Oh iya, siap, siap. Hadir lagunya, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi. Satu penelpon. Di belakangnya Ibu Nur. Halo, Mbak. Oh, tertupus. Baik. Yang mau gabung selepas tiga lagu berikutnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita masih lanjutkan lagi pendengar di program Pro Dangdut sore hari ini. Halo.
2: Halo juga.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ibu Ustazah Rukmin. Mau lagu apa kira-kira sore-sore begini kesian?
2: Jandaku,
1: Imam Asir bin Belagu, iyo. Aduh, lanjut. Buat siapa yang janda ini? Untuk siapa janda?

0: Ibu Ida dan semuanya, salam hormat, salam
1: siap.
0: Kunti itu bersama Opa.
1: Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam baru dapat dengar suaramu ya, Dek.
2: Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bro.
1: Lo kemana aja,
2: Pade? Aku baru nongol nih, soalnya aku lagi sibuk dengan kegiatan aku ya. Ya. Seperti biasa, teman partner kerja aku Kak Salim Siparante dong.
1: Oh begitu.
2: Abang, ya. Jangan lupa ya, hari apa? Minggu pagi jam 10 pagi kita arisan AFC di kediaman Ibu Lina ya, Ibu Bendahara. Ya.
1: Besok maksudnya?
2: Hari Minggu jam 9 pagi, jam 10 pagi. Jadi
1: hari Minggu besok maksudnya.
2: Dengar dulu. Jadi kita anggota AFC akan mengadakan arisan AFC hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 jam 10 pagi di kediaman Ibu Lina Bendahara AFC di Pusungi. Jadi kiranya saya mengharapkan khususnya Abang Tito datang ya.
1: Insya Allah. Maksudnya hari Minggu besok ya.
2: Hari Minggu besok lusa, oh. Bukan besok, iya besok lusa gitu ya. Lusa. Apa sih, Anda ini bikin aku bingung ya.
1: Oh, saya kurang paham kalau bahasa lusa, lusa itu apa ya?
2: Pokoknya hari Minggu lusa, jam 10 pagi. Pokoknya abang dan teman-teman ditunggu
1: bersama
2: Umi dan Wise juga
1: siap.
2: Ya. Amin, amin. Lagu kalau seandainya masih bisa terputar dengan durasi yang singkat, apa namanya, dipilihkan aja abangnya. Apakah? Pokoknya lagu ini spesial untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia. Sekali lagi abang, kami tunggu. Anggota FC tunggu semua abang dan teman-teman. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Ampana, satu hari untuk satu hari.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutup. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya, no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Tur, Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegawaiku ini sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baikku betul.
0: Eh, baru apa kau ini, Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lupa ganggu, saya kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kalah lagi saya. Wuh, semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: kami dalam siaran berjaringan Sekori 4 dalam Gema Saripati Maju edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama dengan saya Dinda Kurnia Islami. Pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami awali dari RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Silakan rekan Yuni di Ampana.
1: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, aturan jam kerja aparatur sipil negara 3 hari dalam seminggu dinilai mempengaruhi tingkat pelayanan publik. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Pernyataan tersebut dikemukakan tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Dr. Mahmud Lahai, mencermati kondisi hari ini, pelayanan publik khususnya di Tojo Una-Una dinilai kurang maksimal. Menurut mantan Kepala Badan Kepegawaian BKD Tojo Una-Una ini, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penganggaran dan jam kerja ASN. Meskipun masih ada beberapa di antaranya OPD atau instansi teknis yang pelayanannya bersifat prinsip seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan tetap memberlakukan jam kerja.
3: Kalau melihat kondisi hari ini, pelayanan publik kita ya sedikit mundur dari yang sebelumnya. Oleh karena ada kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi dari sisi biaya maupun efisiensi waktu. Sehingga ada kebijakan itu dari 5 hari kerja, yang sebelumnya 6 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu, berkurang menjadi Senin, Selasa sampai Jumat saja. Nah, hari ini dikurangi lagi 2 hari, Senin, Selasa, Rabu, kecuali beberapa instansi yang sangat prinsip dan kepada masyarakat, yaitu kebutuhan dasar masyarakat, misalnya kesehatan dan pendidikan. Tapi saya melihat ini dengan kebijakan sebelumnya sudah bagus, tapi ini bukan karena daerah, ini kebijakan pusat.
2: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional PAN Tojo Una-Una ini menyarankan Pemkab Touna mendorong OPD atau instansi teknis lakukan pelayanan sistem jemput bola dalam hal pembuatan administrasi kependudukan. Tujuannya untuk menekan biaya dari masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan seperti Kecamatan Tojo Barat, Tojo Ulu Bongka, atau masyarakat dari Kepulauan Togean.
3: Saya kira saya sangat sependapat jika pemerintah daerah melakukan pelayanan jemput bola. Misalnya, pelayanan KTP itu sangat berarti hari ini. Kalau kita dari kecamatan yang jauh datang ke ibu kota, ya kemarin menerima saran, masukan dari beberapa saudara kita yang ada di kecamatan. Contoh Tojo Barat dan Tojo. Ini belum bicara pulau. Tojo Barat, Tojo itu kan cukup berapa biaya dikeluarkan. Betul KTP-nya gratis, tapi biaya transportasinya cukup tinggi dari terjebak ke Ampana, waktu digunakan. Oleh karena itu saya kira perlu dari capil menjadwalkan supaya pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan. Saya dulu pernah jadi kepala BKD. Yang apa pekerjaan KTP ini? Saya dulu pelayanan kenaikan pangkat dan berkala itu kita layani di tempat, di lapangan. Tidak ada yang terlalu, semua lancar. Nah, saya kira dengan waktu yang 3 hari ini kita manfaatkan seperti itu sehingga masyarakat kita tidak ke kabupaten lagi. Itu saran.
2: Akademisi UNTAD 2 Tojo Una-Una itu mengharapkan Pemkab Touna melalui organisasi perangkat daerah atau instansi teknis membentuk tim untuk disebar di setiap kecamatan. Selain memantau pelayanan, juga membantu melaksanakan pelayanan satu pintu, tutup Dr. Mahmud Lahai. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Agus Yeunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
0: Rekan Yuni dari RRI Ampana, pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
4: Iya, dengan rekan Ilham di sini tentunya. Baik, untuk informasi di kebersamaan kita pada sore hari ini di Gema Saripati Maju ya, untuk di RRI Kendari, dari Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus tingkatkan pengawasan warga negara asing di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
5: Kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya.
6: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing, dan sepanjang tahun 2026, puluhan warga negara asing terpaksa dideportasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengungkapkan, selama periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah mendeportasi 23 warga negara asing dari wilayah Sultra. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban keberadaan warga asing di daerah. Menurut Aswar Anas, pelanggaran yang paling banyak ditemukan hingga berujung pada tindakan deportasi meliputi penyalahgunaan izin tinggal atau tinggal melebihi masa waktu, di mana pelanggaran tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dari total warga negara asing yang dideportasi, mayoritas merupakan warga negara Tiongkok. Seluruh proses deportasi dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kendari setelah melalui pemeriksaan administrasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, kata Aswar Anas, tindakan tegas yang dilakukan Kanwil Imipas Sultra mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui regulasi tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar izin tinggal maupun aturan keimigrasian lainnya.
5: Ada sebagai pelanggaran administrasi, ada juga sebagai tindak pidana keimigrasian. Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya. Tahun ini Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan Tiongkok Pak, Tiongkok.
6: Lebih lanjut, Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sultra. Dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pihaknya memastikan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.
4: Ya, demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita. Saya dari Riko Ilham dan juga rekan kami Nirwan dan Awi, kembali ke rekan di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari. Kami menuju ke RRI Bone bersama dengan Arfiani. Silakan rekan Arfiani.
7: Baik, terima kasih dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Mahasiswa KPI Yayen Bone pamerkan karya kreatif sinematografi dan desain komunikasi visual bertema dakwah dan budaya lokal. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone memamerkan karya sinematografi dan desain komunikasi visual sebagai media dakwah, edukasi, dan promosi budaya lokal. Pameran karya mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Usluhuddin dan Dakwah tersebut digelar di Cafe Macaka pada Kamis malam 23 Juli 2026. Pameran menampilkan sejumlah karya desain dengan tema dakwah Islam, lingkungan, teknologi, hingga pengenalan budaya lokal Bone. Sementara dari mata kuliah sinematografi, mahasiswa menghadirkan film pendek berjudul Bayang-Bayang yang diproduksi oleh OCC Production. Mahasiswa KPI IAIN Bone, Nur Afni Dwi Maharani mengatakan, pameran menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan karya yang dihasilkan melalui proses pembelajaran sekaligus menunjukkan kreativitas kepada masyarakat.
9: Mahasiswa dan mahasiswi KPI Angkatan 2023 itu memamerkan karyanya yang bertema budaya, dakwah, lingkungan maupun teknologi. Dan adapun pameran sinematografi, mahasiswa atau mahasiswi KPI itu sendiri menampilkan film pendek hasil karyanya sendiri. Dan adapun harapan kami ke depannya, semoga kegiatan seperti ini tetap dijalankan agar bisa memperkenalkan karya-karya mahasiswa kepada masyarakat.
8: Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone, Dr. Andi Nur Aisyah Rusnali mengapresiasi kreativitas mahasiswa yang dinilai mampu mengembangkan pesan dakwah melalui media visual dan sinematografi. Ia berharap mahasiswa terus meningkatkan kreativitas dan produktivitas agar karya mereka dapat menembus tingkat nasional hingga internasional.
10: Harapan saya kedepannya untuk mahasiswa-mahasiswa KPI

0: Baik, terima kasih rekan Dinda. Saudara, pemerintah Desa Lakuan Bual berkomitmen untuk mengembangkan potensi wisata, utamanya kerang siote yang menjadi primadona masyarakat Desa Lakuan. Seperti apa sebenarnya kerang siote tersebut? Berikut wawancara reporter Datra Hasan bersama dengan Kepala Desa Lakuan Bual, Ramdan, berikut ini.
1: Pak Ramdan, terkait dengan potensi yang ada di Desa Lakuan Bual, potensi Desa Lakuan Bual, silakan Pak Ramdan.
2: Iya, baik. Kemarin saya kebetulan diundang di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kerjasama Universitas Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Kepala Desa Masuk Kampus Gelombang Kedua, KDMK Gelombang Kedua. Ini di mana kami hadir itu mempresentasikan masing-masing potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Secara kebetulan juga saya memiliki potensi wisata Pantai Siote, yang mana Pantai Siote ini memiliki ciri khusus di mana hidupnya habitat siote, kerang, jenis kerang yang dapat dimakan, namun habitatnya yang kami untuk saat ini masih terbatas berada di wilayah Lakuan, khususnya Lakuan Bul dan Lakuan Toli-Toli. Dua daerah ini yang habitatnya hanya hidup di pas di perbatasan, begitu kira-kira Pak.
1: Tentunya potensi kerang siote mungkin bisa digambarkan secara sederhana. Ini sebenarnya bagaimana sebenarnya keberadaan dari kerang siote? Apakah memang ini menjadi ikon dan memang menjadi sumber makanan dari masyarakat Lakuan Bul, Pak?
2: Iya, baik. Untuk kerang siote itu sendiri, siote ini bahasa daerah kami untuk dua desa ini, siote. Untuk bahasa Latin atau bahasa ilmiahnya saya belum memiliki sumber tertentu, tapi secara umum masyarakat Lakuan mengenalnya siotenya adalah kerang yang hidupnya di laut, di pinggiran pantai Lakuan, dan habitatnya juga memang cukup terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Karena hidupnya hanya ada di antara Kabupaten Bul dan Kabupaten Toli-Toli. Kemudian siote ini, habitat hidupnya ini sudah, kami meyakini sudah lebih daripada puluhan tahun ada, sejak daerah ini ada, ini sudah ada. Karena dibuktikan dengan orang-orang tua kami, tete-tete kami, sejak dulu sudah mengkonsumsi siote ini sebagai makanan khas harian. Populasinya juga masih tetap seperti biasa, meskipun setiap hari diambil untuk dijadikan konsumsi setiap hari, pangan bahan makanan. Nah, untuk saat ini, kerang ini tetap kami dua desa menjaga, terus tetap menjaga kelestariannya, karena tidak bisa dipanen secara masif, jadi cara panennya juga masih alami. Dan waktu panen nya pun terbatas pada saat air surut. Jadi tidak, meskipun setiap hari, tapi panennya hanya terbatas pada saat air surut.
1: Tentunya ada rencana pengembangan kawasan dan maupun aktivitas di wilayah mungkin habitat dari kerang siote itu. Seperti apa sebenarnya pemerintah desa maupun juga melibatkan pemerintah dalam pengembangannya sehingga mungkin kawasan tersebut bisa masyarakat luar ketahui dan bisa menjadi daya tarik wisata sendiri?
2: Ya, kami juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, stakeholder yang ada untuk mohon dukungannya di bidang pariwisataan, kemudian juga masyarakat Desa Lakuan sendiri juga saya mohon dukungannya untuk kita bagaimana tetap jaga ekosistemnya dan kita lestarikan tempatnya ini, karena ini menjadikan ikon Desa Lakuan, Lakuan Bul dan Lakuan Toli-Toli ini untuk potensi wisata yang ada di desa kita. Dan harapan saya juga masyarakat yang ada di luar kabupaten juga bisa lebih mengenal siote ini, meskipun kita belum tahu nama latinnya yang sebenarnya, tapi kami tetap akan berupaya untuk cari tahu. Dan juga kami Kementerian Dalam Negeri dan melalui Universitas Indonesia juga saya sudah berkomitmen untuk tetap melakukan komunikasi, memberikan informasi seluas-luasnya kepada para rektor dan staf dosen maupun dosen yang sudah membimbing kami selama KDMK gelombang 2 kemarin itu terkait dengan pengembangan potensi wisata Pantai Siote di daerah kami.
1: Baik, terakhir Pak Kades, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam bagaimana masyarakat itu memanfaatkan kerang siote ini sehingga potensi wisata, baik itu mungkin kawasan wisata maupun juga kuliner ini juga bisa lebih dapat dimanfaatkan. Silakan Pak Kades.
2: Iya, harapan saya tentunya saya butuh dukungan dan kerjasama masyarakat Lakuan semuanya agar ikon siote ini bisa lebih dikenal di luas. Mari kita sama-sama jaga lingkungan, ekosistem yang ada di Pantai Siote sehingga tidak merusak habitatnya. Kemudian kita optimalkan penggunaan siote ini untuk menu sehari-hari kita maupun menu-menu hidangan yang ada untuk sebagai bahan promosi kita di ajang lomba-lomba atau ada event-event tertentu, tentunya dengan memperhatikan kualitasnya juga. Tentunya harapan saya juga bahwa semua masyarakat Lakuan Bul bisa mendukung persiapan kita untuk mengeksplor Pantai Siote menjadi destinasi wisata yang ada di Desa Lakuan Bul. Dijadikan ikon destinasi itu berarti kesiapan kita dalam hal ini ya tentunya

0: kesiapan lokasi, kesiapan tempat-tempat peristirahatan maupun kelengkapan untuk dijadikan wisata itu.
1: Baik, terima kasih Pak Karis Ramdan sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
2: Demikianlah informasi dari RRI Toli Toli. Saya Mariani Rauf bersama rekan teknik Rio Rambitan menyampaikan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Dinda. Silakan Dinda.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
4: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju edisi hari ini Korwil 4. Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan dari RRI Palu, Badan Narkotika Nasional Kota Palu menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
5: BNN Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, intervensi berbasis masyarakat, serta tim asesmen terpadu.
6: Terima kasih, rekan-rekan media. Hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah menyaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya. Tujuannya ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Rico Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.
7: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman, ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, untuk melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan karena tidak semuanya akan ditindak pidana, ya Pak, ya, malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
6: tidak akan dihukum untuk
7: iya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
5: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
4: Pendengar dan pemirsa, kita akan menuju informasi berikutnya di RRI Baubau bersama dengan Rekah Bu Zuda.
8: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia di program 1 RRI Palu. Pendengar dari Kota Baubau, saatnya kami menurunkan informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Baubau. Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan demi dongkrak PAD. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
9: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat
10: Unit pelaksana teknis badan UPTB Samsat Kabupaten Buton Selatan terus mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola ke instansi pemerintah, operasi gabungan di lapangan, hingga menghadirkan layanan pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak. Kepala UPTB Samsat Buton Selatan Asmaul Usman mengatakan, langkah pertama yang menjadi fokus adalah penertiban kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Petugas mendatangi setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk mendata sekaligus memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas.
9: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat, supaya sampaikan bahwa ada opsin pajak. Kan ini ada opsin pajak. Opsin pajak ini ada dana bagi hasil. 60% dari total pajak itu masuk ke kas daerah, Pemda Wusel ya.
10: Setelah menyasar kendaraan dinas, Samsat Buton Selatan juga rutin menggelar operasi kepatuhan bersama kepolisian dan dinas perhubungan terhadap kendaraan pribadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali dalam setahun, disertai sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Asmaul mengakui tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Keterbatasan anggaran operasional membuat pelayanan langsung ke pulau-pulau belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu pihaknya lebih banyak berkoordinasi dengan kepala desa agar masyarakat tetap memperoleh informasi dan terdorong memenuhi kewajiban membayar pajak.
9: Sekarang kan ada namanya sistem virtual akun. Jadi masyarakat tinggal fotokan STNK plat, kirim ke nomornya UPTB Samsat Buser, kami daftar, kami rincikan, kami kirimkan ke BPD supaya dibuatkan virtual akun, terus kami teruskan ke wajib pajak. Jadi wajib pajak tinggal transfer uangnya, tak? Jadi suatu saat ketika dia berkunjung ke Buser, sehingga di Samsat Buser tinggal diambil notis pajaknya itu, supaya menghindari keterlambatan denda, tak?
10: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, realisasi penerimaan pajak terus menunjukkan hasil positif. Target penerimaan tahun 2026 sebesar 729 juta masih berada di jalur yang diharapkan setelah target triwulan pertama dan kedua berhasil tercapai. Asmaul berharap masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, tetap memiliki kesadaran membayar pajak kendaraan tepat waktu karena penerimaan negara merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, demikianlah penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Adinda Kurnia di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Dwi Kartikasari. Silakan rekan Dwi Kartikasari.
11: Baik, terima kasih rekan Adinda. Dari RRI Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Maros berjuang pulangkan jenazah warga yang diduga meninggal di Armenia. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Maros terus menindaklanjuti kabar seorang warganya, Valen Alexia Tamboto, yang dikabarkan meninggal dunia di Armenia. MK Maros memastikan informasi terkait korban terus ditelusuri sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menanti kepastian. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Maros, Andi Patiro, mengatakan pihaknya telah mendatangi keluarga korban untuk memastikan informasi dan memberikan dukungan.
13: Dan kami siap untuk segala sesuatunya, untuk bagaimana proses pemulangan jenazah. Apabila memang sudah ada informasi, kami siap untuk menindaklanjuti apa kemungkinan-kemungkinan, dan kami akan pendampingan terus dengan pihak keluarga.
12: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Maros, Muhammad Iksan Hasim, mengatakan pihaknya turut melakukan penelusuran alamat keluarga dan berkoordinasi dengan pendamping sosial serta Kementerian Sosial di tingkat pusat.
14: Jadi kami dari pihak Dinas Sosial melakukan tracing penelusuran alamat yang ada di Kabupaten Maros dulu, sudah menghubungi para pendamping di sana, kemudian terkait masalah yang si korban ini, kita juga koordinasi dari pihak Kementerian Sosial di pusat. Jadi kita kan sementara menunggu hasil dari pusat, kemudian nanti kita kembalikan ke keluarga tersebut.
12: Bupati Maros Andi Safir Kaidesa menyampaikan berlangsung kawa dan memastikan pemerintah daerah terus mendampingi keluarga serta mengupayakan proses pemulangan jenazah. Pemkab Maros juga mendorong anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Sbol Kahfi, untuk ikut mengawal kasus tersebut di tingkat pusat agar koordinasi dengan kementerian terkait dan perwakilan diplomatik Indonesia dapat berjalan lebih cepat.
15: Langkah yang kita sudah lakukan, kita sudah menghubungi Kementerian P2MI yang mengurus tenaga kerja di luar negeri, dan update sampai sekarang ini sudah dilakukan tindak lanjut dari kementerian dan sudah melakukan komunikasi dengan KBRI Kiev. Ya, Kiev, dan mudah-mudahan update informasi dari KBRI Kiev ini bisa segera turun, karena masih dalam rangka tahap investigasi, dan kementerian menyampaikan akan melaporkan ke kami.
12: Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Abdul Hafid. Silakan rekan Abdul Hafid.
16: Baik, terima kasih Adinda. Pendengar, melengkapi Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4 sore hari ini, kami menurunkan sebuah paket feature dengan judul Menemukan Versi Terbaik di Ruang Aman. Paket selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
17: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
18: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
17: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
18: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri, itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
17: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
18: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
17: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
18: Nah, salah satunya ruang diri itu, programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu Pokguanya itu dengan penyintas bipolar, Kak.
17: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran ruang diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.
16: Paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4 sore hari ini. Wakil redaksi yang bertugas saya Hafid dan juga ditemani Bung Wendy di meja operator. Mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke rekan Adinda di Pro 1 Palu. Silakan.
4: Pendengar dan pemirsa, paket news feature dari RRI Mamuju mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 24 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu ya Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Doa ini adalah merupakan pengakuan, bentuk pengakuan dan pendidikan tauhid yang begitu hebat. Karena kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kontrol muraqabah kepada kita. Sebagaimana yang telah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyadari sepenuhnya tentang muraqabatullah itu, yaitu kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dijadikan sebagai pendidikan self control dan konsentrasi yang tinggi yang akan menjaga kualitas hidup agar tetap berada dalam kelasnya, bertahan dalam kualitas dan prestasi meski ketika berada dalam keadaan down sekalipun. Pendidikan muraqabatullah ini adalah pengawasan Allah itu perlu sejak dini ditanamkan dan terus berusaha dilakukan agar mampu meminimalisir kecondongan hawa nafsu yang selalu membisikkan untuk keluar dari orbit kebaikan. Selain itu, pendidikan ini dimaksudkan untuk menghindarkan seseorang dari kepribadian ganda, tampak baik di depan orang banyak, tetapi pada hakikatnya berhati jahat dan berjiwa busuk. Maka dengan sendirinya ini adalah penangkal kemunafikan yang sangat cepat menular dan selalu akan bertahan sebagai salah satu penyakit kejiwaan akut yang menggerogoti amal, semangat dan fondasi-fondasi kebaikan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan doa kepada kita sekalian yang merupakan bentuk kesadaran daripada muraqabatullah, yaitu pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama."

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh langit langit dan bumi.

sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

0: kebersamaan kita bersama di Pulau Togean di pukul 22.
1: Terima kasih.
0: Hingga di pukul
1: Anda
0: 23 lewat 30 menit.
1: FM 93
0: bersama kami di Radio Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia Amban.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baras so tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang beda daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutup. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya, no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Agang baru kok serang ngobatin pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi ka basalto ka kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
1: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen.

0: 200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemia, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia

0: ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
1: Mungkin bagi pemerintah Korea
0: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang menjadi single case dan
2: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
3: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan

0: sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
1: We've seen progress.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
3: Yes, 100% yes. We have a great group.
2: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
3: Just looking forward to start the tournament.
0: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Puli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata.
1: Saya Maria Immaculata.
0: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu Amparan, satu hati untuk satu lagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampanan. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Prosatu Riampana dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Yuni Safira tentunya, yang masih menemani Anda di malam hari ini. Tentunya kita di program kesayangan Anda di Pulau Togen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Saya akan menantikan Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Baik, langsung saja saya menyapa penelpon pertama kita. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Nur di Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo. Mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Nur?
1: Rusdiantoro. Rusdiantoro lagu.
0: Judulnya apa?
1: Mungkinkah?
0: Ya. Oke, dicarikan ya lagunya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur ya di Jalan Maleo sudah bergabung dengan pilihan lagu dari Crispiantoro. Mungkinkah? Ditunggu lagunya ya. Kita kapan nelfon selanjutnya? Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Ibu Nurmin di pagi mana? Gimana kabarnya nih malam hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, baik-baik. Iya, silakan mau dengar lagunya siapa Ibu Nurmin?
2: Bagaimana?
0: Lagunya?
2: Lagunya Bob Tutu Poli.
0: Bob Tutu Poli, judulnya apa itu?
2: Kerinduanku.
0: Kerinduanku, oke. Dicarikan lagunya.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurmin ya. Di pagi mana sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini dengan pilihan lagu dari Bob Tutu Poli, judulnya Kerinduanku. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Biasa.
0: No, biasa aku. Dari Parimo. Gimana cuacanya malam hari ini di Parimo, Pak Nasrul?
3: Iya, ini lagi gerimis lagi ini cuacanya.
0: Oh, gerimis-gerimis mengundang lagi nih. Mau ditemani lagunya siapa ini, Dan?
3: Lagunya ke 10, kapan-kapan kita jumpa lagi.
0: Kapan-kapan kita jumpa lagi. Oke, cocok ini dengan suasananya di sana.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan pendengar, kita sudah ada Ibu Nur di Maleo, sudah ada Ibu Nurmin di Parimana, dan juga Pak Nasrun di Parimo yang menemani kita di sesi pertama tentunya dengan pilihan lagu-lagu nostalgia terbaik nih. Langsung saja kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, itulah tiga buah lagu tadi di sesi pertama perjumpaan kita di malam hari ini di Pulau Togian. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran neneknya Zura.
0: Neneknya Zura, ada apa ini neneknya Zura?
1: Oh, kakek.

0: Bang. Iyo, capek satu hari sudah tidur, kasih subuh kita.
1: Sudah kecapean ini.
0: Kecapean sayang.
1: Silakan mau ditemani lagu yang siapa ini, Diana Mazura?
0: Hobi Mesak.
1: Hobi Mesak judulnya apa?
0: Cobalah untuk mengerti.
1: Cobalah untuk mengerti. Oke, dicarikan lagunya. Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih ya Oma Zura sudah bergabung, atau Ibu Mega di Sumoli sudah bergabung malam hari ini di Pulau Togean. Dan saya menyapa lagi. Halo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kurang-kurang warahmatullahi
1: ya. Dengan siapa di mana?
2: Di Sumoli.
1: Pak Zain di Sumoli ya. Oke, silakan mau dengar lagunya siapa ini?
2: Trio Ambisi. Trio Ambisi.
1: Trio Ambisi judulnya apa, Pak Zain?
2: Pramurya.
1: Oke, ditunggu lagunya.
2: Oke, kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Zendi Pandelengi sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Di belakangnya Om Zen ada siapa di sana? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Papa Bayu di Batang.
1: Papa siapa?
3: Papa Bayu.
1: Papa Bayu, salam kenal ya Papa Bayu di Mataku. Di sini ada Mbak Yuni yang menemani Papa Bayu malam hari ini di Pulau Togean. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini Papa Bayu?
3: Iya, lagu yang judulnya Sirna, tapi saya lupa ini kompanya ini.
1: Oke, nanti dicarikan saja ya. Judulnya ya. Sirna. Oke, ditunggu lagunya Papa Bayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Bayu sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, Sirna. Lagunya siapa nih Sirna? Lagunya Niki Astria yang bawa nih. Semoga gak salah ya lagunya Papa Bayu. Dan pendengar, sudah 3 penelpon, langsung saja kita ke lagu berikut dari Opi Mesak, pilihan lagu

0: Baik pendengar, masih di Pulau Togian malam hari ini, masih kurang lebih 60 menit lagi kami menemani Anda. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 082128502652. Saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
1: kumpulan ulama kelemaran saya ada hulu ini.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Fanursin.
0: Fanursin. Aduh, ada flu ini. Pantas suaranya agak berbeda. Banyak-banyak istirahat ini Fanursin. Minum air hangat. Silakan, mau dengar lagunya siapa Fanursin?
1: Lagunya Deddy Dores.
0: Deddy Dores.
1: Cintaku takkan berubah.
0: Cintaku takkan berubah walaupun lagi flu, eh?
1: Iya. Terima kasih Mbak Yuni, semoga sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato, semoga cepat pulih Pak Nursin. Di belakangnya Pak Nursin, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
2: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, saya siapa ini?
2: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo, ada apa ini Ibu Ece?
2: Ada baring-baring.
0: Di Bailo apa ini? Gerimis-gerimis mengundang kah atau?
2: Ya.
0: Cuacanya gimana di Bailo?
2: Agak cerah.
0: Oh, cerah ceria ya. Silakan. Mau dengar lagunya siapa Ibu Ece?
2: Lagunya oleh Lola Drakel.
0: Lola Drakel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ece di Bailo sudah bergabung ya di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya menyapa penelpon kita. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan aku lama kegemaran saya.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Buang Lakoro dong di Dondo.
1: Buang Lakoro di Dondo, silakan.
2: Iya benar.
1: Mau dengar lagu siapa malam hari ini?
2: Aku mau request lagu dari Ziana Zain, judulnya Mada Berhela. Ya.
1: Oke, ditunggu lagi.
2: Mbak Yuni, ditunggu lagunya Mbak Yuni, jangan lupa ya besok hari Minggu besok atau lusa ya, jam 10 pagi di kediaman Ibu Lina, kita adakan arisan AFP, datang ya.
1: Mbak Yuninya besok ini siaran.
2: Hari Minggu, besok kan hari Sabtu, hari Minggunya kan libur pasti.
1: Hari
2: ya
1: Minggu
2: kan?
1: Masuk.
2: Au. Ibu Lina berarti kali ini tak skip lagi nih apa namanya? Mbak Yuni Safira. Tapi enggak apa-apa ya. Tapi enggak apa-apa ya, semoga nanti ke depan nanti Mbak Yuni bisa ada kesempatan lagi ya. Karena masih ada Ibu Ria, Ibu Eli dan Om Yusno Pe istri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buang Lakoro di Dondo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya ya, karena sudah ada 3 penelpon dan tentunya 3 buah pilihan lagu. Saya langsung saja dengarkan, kita langsung saja ke lagu berikut dari Ziana Zain ya, Mada Berhela berikut ini.

0: Baik pendengar, masih di Pulau Togean malam hari ini, dan langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo RRI Ampan, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria Bailo Baru, kayaknya so mengantuk ini Ibu Ria.
1: Sudah baring-baring.
0: Silakan, mau ditemani lagunya siapa Ibu Ria?
1: Lagunya Yuni Sara, Mengapa Tiada Maaf.
0: Mengapa Tiada Maaf dari Yuni Sara. Oke,
1: ditutup lagunya. Boleh juga Yuni Safira.
0: Oh, boleh juga.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini dengan pilihan lagu dari Yuni Syara, Mengapa Tiada Maaf. Kita ke panelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
2: kumpulan lagu lama kegemaran Bapak Mahmudin di Padang Loyo.
0: Bapak Mahmudin di Padang Loyo, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih Bapak Mahmudin?
2: Lagunya Pance.
0: Pance, judulnya apa itu?
2: Nostalgia Lama.
0: Nostalgia
2: Biru.
0: Nostalgia Biru, oke. Okay. Ya. Ditunggu lagunya.
2: Ya, makasih. Oh, mohon maaf,
0: Pak Mahmudin ya.
2: Ya.
0: Lagunya
2: ya.
0: Tadi dari Lula Drakel nih yang ada.
2: Oh, yang Nostalgia Biru.
0: Iya. Boleh?
2: Oh ya. Oke.
0: Okay.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahmudin ya di Padang Loyo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan saya masih menantikan Anda hingga di pukul 23:30 kebersamaan kita di Pulau Togean atau kumpulan lagu-lagu lama kegemaran Anda ya. Di 0821 2850 2652.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
0: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Dengan Ibu Lina.
1: Ibu Lina di Pusumi. Silakan, mau dengar lagunya siapa ya, Ibu Lina?
0: Semalam di Malaysia.
1: Semalam di Malaysia, oke. Ada apa tuh di Malaysia semalam?
0: Iya, semalam aja, jangan lama-lama. Soalnya hari Minggu mau arisan.
1: Jangan lama-lama di Malaysia ya?
0: Iya, saya mau undang Mbak Yuni nih hari Minggu datang ya.
1: Tapi Mbak Yuninya menyiar tuh hari Minggu.
0: Menyiar dari pagi sampai
1: dari jam
0: siang.
1: 10. Belum sempat bergabung. Iya. Mohon maaf ya, Ibu Lina.
0: Iya. Iya, iya. Nanti lain kali lagi ya.
1: Baik.
0: Oke, deh Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung, dan terima kasih juga undangannya tuh Ibu Lina. Nanti ada arisan ya hari Minggu, tapi mohon maaf Mbak Yuni belum bisa bergabung karena harus siaran tuh di pagi hari di jam 10. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Langsung saja kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

Baik pendengar, tidak terasa kita sudah sampai ya pada sesi terakhir perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togan. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja menghubungi kami kembali di 0821 2850 2652.

0: Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Eli di Bailo.
0: Ibu Eli di Bailo, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Ibu Eli?
1: Demi kau dan si buah hati.
0: Demi kau dan si buah hati.
1: Dari Dedi Doris.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Eli di Bailo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan saya menantikan satu nih penelpon lagi ya. Jadi sudah ada yang menelpon tapi terputus. Baik, kita coba tersambung. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Fatma le, Bapak Roswara.
0: So hilang lagi suaranya Ibu Fatma ini.
2: Karaoke.
0: Kira habis baterai ya. Mau dengar lagunya siapa nih yang terakhir Ibu Fatma?
2: Ernie Johan,
0: judulnya apa?
2: Teluk Bayur.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Iya, makasih Bung Mayuni.
0: Bung siapa?
2: Tanya rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke. Iya. Baik, terima kasih Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Sudah ada dua penelpon ya. Karena waktu kita terbatas pendengar, mohon maaf untuk Anda yang belum sempat bergabung. Dan terima kasih untuk yang sudah setia mendengarkan Pro Satria Rempana dari pagi hingga di malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Untuk yang lagi sakit, semoga secepatnya diberi kesembuhan ya. Dan setelah ini, setelah dua lagu berikut, kami hadirkan inspirasi malam seperti biasa yang akan dilanjutkan dengan lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga di jam 12 malam. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: at Ampana. Satu hati untuk satu lagi.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Inspirasi Indonesia.
3: Inspirasi Indonesia.
2: Pro 4 RRI Palu.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nisa Fira bersama rekan operator Agus Yunga mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali menghantarkan acara siaran hari ini Sabtu 25 Juli 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Baik, pendengar dari Ampana dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita pagi hari ini. Kita akan mengikuti Mutiara Pagi Katolik bersama RRI Pro 1 Palu akan segera kami hadirkan. Dan untuk itu bagi Anda yang beragama Katolik bisa mengikuti ragam Mutiara Pagi Katolik yang akan nanti disampaikan dengan beberapa topik dan juga narasumber-narasumber yang terbaik tentunya. Ya, selamat mengikuti.

Salve, selamat malam Bapak Ibu, Saudara terkasih, secara khusus umat Katolik di Keepiskopan Palu, dan juga saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Anastasia Yunianti, bisa hadir kembali dalam ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga damai sejahtera dan perlindungan Bunda Maria senantiasa menyertai keluarga, karya dan segala kehidupan kita di malam hari ini. Pendengar yang terkasih, hari ini tanggal 25 Juli dalam kalender liturgi Gereja Katolik, hari ini merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Ia adalah salah satu murid pertama Yesus, anak dari Zebedeus dan saudara dari Yohanes. Melalui mimbar radio pada malam hari ini kita diajak bersama-sama merenungkan sebuah kisah yang sangat manusiawi sekaligus sangat ilahi. Sebuah kisah tentang bagaimana seorang manusia biasa yang penuh dengan ambisi diubah oleh perjumpaan dengan Yesus sebagai seorang saksi iman sejati yang menyerahkan seluruh hidupnya. Pendengar yang terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita hening sejenak. Kita menyerahkan acara saat ini dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala kehidupan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terkhusus Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan yang baik untuk kami belajar meneladani para orang-orang kudus-Mu yang pada malam hari ini kami akan merenungkan tentang bagaimana perjalanan hidup dari Santo Yakobus Rasul. Kami mohon berkat-Mu, hikmat-Mu, dan terang Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk merenungkan, bahkan renungan ini bisa menguatkan iman kami. Kami menyerahkan pertemuan kami pada saat ini, Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang terkasih, pada malam hari ini kita akan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Mari umat-umat terkasih, kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabdanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke 10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih, mari kita sejenak membayangkan latar belakang Santo Yakobus ini. Ia bukan seorang teolog,
bukan penguasa, dan bukan juga orang suci yang sejak lahir dia suci. Yakobus adalah seorang nelayan tradisional di daerah Galilea. Suatu hari ketika Yakobus dan saudaranya Yohanes sedang sibuk di dalam perahu bersama ayah mereka, Zebedeus, untuk memperbaiki jala. Jadi mereka ini bersaudara, Yakobus dan Yohanes bersaudara, anak dari Zebedeus. Mereka bekerja setiap harinya menjadi penjala ikan karena profesi mereka sebagai nelayan. Itu perjumpaan yang pertama dengan Yesus. Alkitab mencatat mereka segera meninggalkan perahu dan ayahnya lalu mengikuti Yesus. Itu adalah perjumpaan yang radikal. Yakobus berani meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kemapanan ekonomi sebagai nelayan demi mengikuti sebuah panggilan Yesus. Jadi pada saat mereka sedang memperbaiki jala, Yesus memanggil mereka dan mereka langsung meninggalkan jala itu dan pergi mengikuti Yesus.

Pernah suatu ketika di sebuah desa di Samaria, ada yang menolak menerima kehadiran Yesus, dan reaksi Yakobus langsung menyala-nyala dan berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Itu karakter Yakobus pada saat awal dasar dari karakter asli dari Yakobus, jadi seorang yang mudah emosi, mudah marah. Yakobus mengira bahwa mengikuti Yesus berarti memiliki kuasa untuk menghancurkan orang yang tidak sepaham. Ia mengira iman adalah soal dominasi dan kekuatan. Tapi nyatanya tidaklah demikian. Meskipun watak keras, Yesus melihat potensi besar di dalam diri Yakobus. Yakobus dimasukkan ke dalam lingkaran murid Yesus sebagai murid kesayangan, yakni tiga murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus kemanapun Yesus melayani, yakni Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dan Yakobus adalah salah satu dari murid inti itu. Ada banyak peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh Yesus, dan hanya tiga orang ini yang selalu diajak untuk bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya. Yang terlihat secara besar mujizatnya adalah ketika Yesus membangkitkan anak Yairus. Anak Yairus itu sudah meninggal, dan dalam perjalanan itu Yesus membangkitkan anak Yairus itu. Itu adalah mujizat yang besar yang disaksikan secara kasat mata oleh Yakobus. Dan yang kedua adalah ketika Yesus berubah rupa di Gunung Tabor. Di situ murid ini juga melihat bagaimana kuasa Allah yang ilahi itu berubah rupa menjadi wajah yang berkilau-kilauan, dan ada begitu banyak malaikat dan bersuara pada saat itu, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan yang ketiga, hal besar yang dilihat oleh Yakobus adalah pada saat Yesus sedang berdoa sampai mengucurkan darah saat sebelum ia diadili. Hal besar yang dilakukan Yesus itu dengan kasat mata dia alami, dan dia sebagai murid-murid yang benar-benar disayangi oleh Tuhan Yesus. Saudara terkasih, itu adalah kisah tentang Yakobus yang bagaimana selalu bersama-sama dengan Yesus dan salah satu murid terpilih dari antara 12 muridnya. Dan mari kita lanjutkan dengan menggali tentang Injil yang kita baca tadi. Ya, pada saat Yesus sedang berjalan di Yerusalem, dalam perjalanan Yesus baru saja bernubuat dengan sangat sedih bahwa ia akan ditangkap, diludahi, disiksa, dan disalibkan. Namun apa yang terjadi di tengah nubuat penderitaan itu? Ibu Yakobus dan Yohanes datang mendekat, bersujud di depan Yesus, dan meminta sesuatu yang sangat duniawi. Sang ibu berkata, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Di belakang sang ibu ada Yohanes dan juga Yakobus yang sedang tersenyum penuh harapan. Tentu permintaan dari ibunya ini secara manusia, karena Yesus dan karena dua murid Yakobus dan Yohanes ini adalah murid kesayangan dan kemana-mana selalu dibawa, tentu sebagai seorang ibu berharap kedua anak ini punya jaminan akan kehidupannya nanti. Sang ibu memahaminya bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai raja atau memiliki kerajaan seperti yang dunia miliki. Yang ia pahami adalah itu. Tapi nyatanya Tuhan Yesus tidak demikian. Yesus datang ke dunia untuk memberi damai sejahtera dan kerajaan yang abadi. Bukan seperti yang dunia tawarkan, yakni kekuasaan, kehormatan, dan juga semua hal baik yang secara kasat mata pasti diinginkan oleh orang. Tapi Yesus datang tidaklah demikian. Ada ayat yang kita akan baca nanti tentang bagaimana perbedaan kehidupan di dunia yang secara manusia memahaminya dengan kerajaan yang dipahami dan diberikan

ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus memandang mereka dengan tatapan penuh kasih pada saat ibunya meminta dua hal yang besar di dalam kehidupan mereka. Secara khusus, mereka diberi tempat yang terbaik oleh Yesus di kerajaannya. Itu harapan orang tua. Tapi Yesus berkata, "Sanggupkah kamu meminum cawanku?" Dan mereka berkata, "Saya sanggup." Mereka tidak paham tentang apa yang dijawab dari pertanyaan Yesus itu. Dengan percaya diri, Yakobus dan Yohanes menjawab, "Kami dapat." Mereka menjawab dapat karena mereka membayangkan tentang tahta emas, bukan tentang salib, bukan tentang penderitaan. Tetapi Yesus mengkonfirmasi kata-kata mereka dengan sebuah nubuat, "Cawanku memang akan kamu minum." Mendengar yang terkasih, mendengar permintaan egois itu, ke-10 rasul lainnya menjadi marah. Mengapa mereka marah? Karena mereka juga punya ambisi yang sama. Mereka kesal karena Yakobus dan Yohanes mengambil star duluan untuk mencari muka di depan Yesus akan permintaan mereka. Yang karena mereka pahami, kerajaan yang dibangun oleh Yesus itu adalah kerajaan dunia seperti yang di kekaisaran Romawi. Jadi ada begitu banyak orang-orang penting yang akan nanti akan dilayani ketika kita menjadi orang penting. Ya, melihat perpecahan dan persaingan tidak sehat di antara para muridnya, Yesus memanggil mereka semua. Disinilah Yesus melakukan revolusi nilai, yakni perubahan cara pandang mereka tentang arti status, kekuasaan, dan kehormatan. Yesus berkata kepada mereka, dan kata-kata ini juga menggema di telinga kita pada hari ini melalui radio ini, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Dunia mengajar kita orang besar adalah orang yang memiliki banyak pelayan, orang yang perintahnya dituruti, orang yang duduk di kursi empuk dan dilayani. Tetapi Yesus menegaskan di dalam kerajaan Allah, orang besar adalah orang yang paling banyak melayani, orang yang paling siap membungkuk, dan orang yang siap berkorban bagi sesamanya. Yesus menutupnya dengan memberikan dirinya sebagai teladan, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pendengar yang terkasih, lalu bagaimana akhir hidup Yakobus? Apakah ia tetap menjadi anak guru yang gila hormat dan berambisi menjadi orang terhormat? Sama sekali tidak. Setelah mengalami peristiwa kebangkitan Yesus dan menerima pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, mata rohani Yakobus terbuka total. Ia mengerti apa arti meminta cawan. Ia tidak lagi mengejar kursi materi duniawi. Ia pergi mewartakan Injil dengan keberanian yang luar biasa. Dalam Kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 2 tercatat sebuah kalimat pendek yang sangat berdarah namun agung. Raja Herodes Agripura membunuh Yakobus, saudara Yesus, dengan pedang. Ayat itu berbunyi, "Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang." Yakobus membuktikan kata-katanya, ia meminum cawan Kristus sampai habis. Ia menjadi rasul pertama di antara 12 rasul yang mati sebagai martir. Ia melepaskan kepalanya demi mahkota abadi di surga. Ambisinya yang dulu egois telah dimurnikan menjadi ambisi untuk mencintai Kristus sampai mati. Ya, kenapa Raja Herodes pada saat itu memenggal kepala Yakobus, meminta orang untuk membunuh Yakobus? Karena setelah Pentakosta, mereka dicurahi Roh Kudus dan mereka punya keberanian untuk mewartakan Injil. Dan pada saat itu Raja Herodes sedang berkuasa, dia tidak menyukai orang-orang mengimani Yesus. Sehingga pada jemaat mula-mula, semua ingin dimusnahkan oleh Raja Herodes. Dan Yakobus adalah salah satunya orang yang dipenggal kepalanya pada saat itu. Ia sedang berjuang membuktikan bahwa cintanya kepada Tuhan sungguh-sungguh tuntas. Apa yang dialami Tuhan Yesus yang menderita karena aniaya orang-orang yang tidak percaya, demikian juga dia mengalaminya.
sehingga apa yang Tuhan Yesus sampaikan, cawan itu akan kamu minum, dan ia telah meminumnya. Dengan ketika ia martir, mati dipenggal karena memberitakan Injil. Saudara pendengar terkasih, kisah Santo Yakobus ini membawa refleksi bagi kita yang hidup di zaman ini. Mari kita koreksi motivasi kita dalam beragama, dalam melayani. Apakah kita aktif di gereja, sebagai pengurus lingkungan, sebagai anggota kor, sebagai prodiakon, sebagai aktivis paroki, bahkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah pelayanan-pelayanan keluarga dan juga pekerjaan kita, apakah yang kita sedang cari? Apakah kita cari nama baik, supaya dipuji orang, supaya dihormati, supaya dianggap suci, atau supaya dianggap hebat daripada orang lain? Hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa esensi mengikut Yesus bukanlah mencari panggung kehormatan, melainkan mencari ruang pelayanan. Apa yang pernah dialami oleh Yakobus di awal, dia belum demikian mengenal Yesus. Ia ingin tentunya dihormati orang. Tetapi setelah ia benar-benar percaya kepada Yesus, ia menyadari siapa dirinya. Dia telah berharga karena ia percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia mau memberi dirinya untuk melayani banyak orang dengan memberitakan Injilnya. Yang berikut, mari kita belajar setia meminum cawan hidup kita sendiri. Meminum cawan Yesus di zaman sekarang berarti siap untuk tetap berbuat baik, meskipun kebaikan kita terkadang dibalas dengan kejahatan. Meskipun kadang niat baik kita tidak dipahami orang, sehingga orang mencerca kita. Siap menahan ego untuk tidak membalas dendam saat kita disakiti. Siap meluangkan waktu dan tenaga bagi sesama yang membutuhkan, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau tepuk tangan manusia. Hal ini memang tidak mudah, namun kita butuh proses belajar tentang bagaimana kita menghargai diri kita sebagai pengikutnya. Seperti dalam firman-Nya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat ini menegaskan kita tentang bagaimana kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang mau peduli pada orang lain, orang yang tidak selalu ingin kita dinomorsatukan, orang yang berambisi untuk mencari validasi dan hal-hal yang mengarahkan ke aku dan aku. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi seorang pelayan karena ia berkata dalam teladannya, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberkati, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini mungkin berat kita lalui. Kita lewati bahwa setiap hari kita harus menjadi orang yang selalu rendah hati, tidak menyombongkan apa yang kita miliki, dan juga sadar akan siapa kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita orang yang sudah dicintai oleh Tuhan, sehingga hidup kita adalah menjadi berarti ketika kita mampu berbagi dengan orang lain, ketika kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Mungkin tidak harus besar. Ketika kita ingin memberi yang besar, apa daya ketika kita tidak mampu, maka kita tidak demikian melakukannya. Tapi bagi saya pribadi, ketika saya ingin melakukan sesuatu yang baik, yang kira-kira bermanfaat, sekalipun saya tidak memiliki banyak hal, cukup saya memberi senyuman dan keramahan bagi orang lain. Kita menjadi seorang pelayan, bukan berarti kita rendah, tetapi kita sadar tentang siapa kita dan orang di depan kita dan sekeliling kita adalah orang-orang yang perlu kita kasihi dan pedulikan. Pendengar yang terkasih, sebagai penutup perenungan mimbar agama Katolik hari ini, mari kita mohon bantuan doa dari Santo Yakobus Rasul. Semoga ego kita yang seringkali meledak-ledak, seringkali tidak terkendali, keinginan-keinginan kita dihargai. Seperti guru dimurnikan oleh Tuhan menjadi semangat kasih yang lembut, namun kokoh. Mari kita tidak lagi menuntut posisi yang nyaman di dunia,
melainkan memohon pundak yang kuat untuk memikul salib kita setiap hari. Sebelum menutup pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita hening sejenak, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas teladan iman Santo Yakobus Rasul yang kami peringati pada hari ini. Melalui proses kehidupannya, Engkau mengajar kami bahwa tidak ada manusia yang terlalu rusak untuk tidak bisa diubah oleh Tuhan. Bebaskanlah hati dan pikiran kami dari racun ambisi dunia, kesombongan, keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Anugerahkanlah kami hati seorang hamba, agar dimanapun kami berada, di dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat, kami senantiasa memancarkan kasih-Mu melalui pelayanan yang tulus. Berkatilah seluruh pendengar radio pada hari ini, jagalah kesehatan mereka, dan tuntunlah langkah kaki mereka di jalan-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Yakobus Rasul, doakanlah kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya Anastasia Yunianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada program dengan tema-tema di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpahnya. Salve, selamat malam.

0: Saya selalu berharap kepada semua lurah sekota Palu, ketika ada permasalahan desil, mari kita selesaikan secara bersama-sama.
1: Dan semua kita sudah sampaikan kepada pemateri maupun panitia-panitia yang melaksanakan ini, jangan ada lagi tindakan kekerasan dan peploncoan.
2: Untuk memberikan layanan khusus bagi para pembuatan jasa keimigrasian khususnya paspor yang akan melakukan umroh di Arab Saudi.
3: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu kembali menghadirkan layanan jemput bola pembuatan paspor bagi calon jemaah haji 2027 dan umrah di sejumlah daerah. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 dibacakan oleh saya, Adinda Kurnia Islami. Pendengar, kita hadirkan informasi pertama. Pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN selama sebulan terakhir. Puluhan warga telah menyampaikan keluhan dan seluruhnya ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
4: Dinas Sosial Kota Palu mengajak seluruh lurah untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat terkait perubahan status desil. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik mengatakan, pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam menyampaikan data maupun keluhan masyarakat agar proses pemutakhiran data sosial dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Menurutnya, kolaborasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Ia menyebut dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Dinas Sosial Kota Palu telah menerima sekitar 40 hingga 50 pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil maupun penghentian bantuan sosial. Menurutnya, setiap laporan langsung ditindaklanjuti melalui ground check atau verifikasi lapangan bersama pendamping sosial program Keluarga Harapan, pemerintah kelurahan, serta instansi terkait.
0: Saya selalu berharap kepada semua lurah sekota Palu, ketika ada permasalahan desil, mari kita selesaikan secara bersama-sama, dan saya berharap bisa memberikan data ataupun keluhan-keluhan terkait dengan masyarakat yang datang di kelurahan. Setiap bulan saya bisa memberikan arahan kepada masyarakat-masyarakat yang notabene desilnya bermasalah. Nah, ini kurang lebih sudah sebulan ini antara 40-50 masyarakat datang ke Dinas Sosial menanyakan kenapa saya yang awalnya terima bantuan sekarang sudah berhenti. Yang tadinya saya desil 4, kenapa tiba-tiba desil 7. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah kita langsung lakukan ground check. Kita langsungkan cek di lapangan di bersama-sama teman-teman SDM PKH dengan lurah, dengan beberapa instansi, sehingga kita pastikan dan kita akan lakukan pengusulan kembali.
4: Susik menegaskan apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemerintah akan mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku. Ia berharap keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan data sosial sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Universitas Tadulako siap menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB UNTAD tahun 2026 yang dijadwalkan akan dimulai tanggal 27 Juli mendatang. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Sebelum memasuki masa perkuliahan, seluruh mahasiswa baru UNTAD yang diterima melalui tiga jalur penerimaan, yakni SNBP, SNBT, dan jalur mandiri, akan mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun ajaran 2026. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT Aipu Asset Engineering mengatakan, kegiatan PKKMB menjadi momen bagi mahasiswa baru untuk mengetahui seperti apa proses dan tahapan yang akan dilalui selama kuliah, mulai dari pengurusan KRS hingga selesainya masa studi di UNTAD. Momen ini juga menjadi peluang bagi UNTAD dalam menekankan pentingnya menyelesaikan studi tepat waktu bagi mahasiswa, sehingga tidak menjadi mahasiswa yang di drop out karena tidak mampu menyelesaikan masa studi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sementara terkait dengan antisipasi adanya aksi kekerasan selama proses PKKMB, Rektor menegaskan tidak ada aksi perpeloncoan dan pihaknya siap menindak tegas pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap mahasiswa baru.
1: Dan semua kita sudah sampaikan kepada pemateri maupun panitia-panitia yang melaksanakan ini, kita upayakan ini jangan ada lagi tindakan kekerasan dan perpeloncoan. Ini kita betul-betul menjaga marwah sebagai seorang mahasiswa yang betul-betul diberikan pemahaman, pengertian bagaimana tindakan mereka nanti mulai masuk di Universitas Tadulako dan seterusnya nanti bagaimana mereka akan menjalani proses pendidikan selama di Universitas Tadulako. Jadi ini komitmen bersama. Bila ada ditemukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, tolong segera dilaporkan ke panitia, kepada kami dan lain sebagainya agar kita bisa ambil tindakan yang tegas. Jangan lagi ada perpeloncoan atau tindakan kekerasan yang dilakukan kepada mahasiswa. Ini menjadi komitmen kita.
5: Sementara terkait dengan pengawasan terhadap kegiatan penerimaan mahasiswa baru dalam kelembagaan di lingkup UNTAD, Rektor menjelaskan semuanya tetap harus mendapat izin dari Rektorat. Dirinya juga menghimbau mahasiswa baru dan orang tua agar tidak mengikuti kegiatan yang tidak mendapat rekomendasi baik dari rektor maupun dekan di masing-masing fakultas. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindak kekerasan atau aksi perpeloncoan yang dilakukan di luar kampus dengan dalih kegiatan pengenalan lembaga.
3: Salah satu upaya untuk membangun budaya anti korupsi adalah dengan memberikan edukasi kepada pelajar maupun mahasiswa. Namun pelaksanaannya dinilai masih perlu diperluas agar mampu menjangkau lebih banyak generasi muda. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
6: Upaya membangun budaya anti korupsi di kalangan generasi muda terus dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi di sekolah dan perguruan tinggi. Namun pelaksanaan sosialisasi tersebut dinilai masih belum maksimal, sehingga perlu diperluas agar mampu menjangkau lebih banyak pelajar dan mahasiswa. Kanit 1 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah AKP Dedi Siswadi mengakui pihaknya telah beberapa kali melakukan penyuluhan dan edukasi anti korupsi di lingkungan pendidikan mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Selain itu, penyampaian materi anti korupsi juga dilakukan saat kegiatan pendampingan di sejumlah instansi pemerintah. Meski demikian, ia mengungkapkan keterbatasan personel dan ruang lingkup kegiatan membuat sosialisasi tersebut belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurut Dedi, pendidikan anti korupsi sejak dini menjadi langkah penting untuk membangun karakter generasi muda agar terbiasa bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
7: Memang benar, kita belum terlalu maksimal untuk melakukan sosialisasi ataupun edukasi terhadap masyarakat ya. Dalam hal ini di lingkungan pendidikan mungkin, SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi, ataupun mungkin ke instansi. Kami rasakan sendiri memang belum terlalu maksimal, tapi itu pernah dilakukan beberapa kali, pernah kami lakukan juga. Dan kami sih berharap setelah terbentuknya Kortas Tipikor ini, mudah-mudahan nanti turunnya mungkin sudah ada nomenklatur terbaru nanti, mudah-mudahan sih kami berharap bisa lebih maksimal lagi kan melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi itu.
6: Dedi menambahkan, kehadiran Direktorat Pencegahan pada struktur Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KORTAS diharapkan mampu memperkuat langkah-langkah preventif di daerah dengan adanya unit yang secara khusus menangani pencegahan, program edukasi anti korupsi diyakini dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur, berkelanjutan, dan menyasar berbagai kalangan, terutama pelajar dan mahasiswa. Dedi juga menilai, kolaborasi berbagai pihak perlu terus diperkuat agar pendidikan anti korupsi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, namun menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tapi juga dimulai dari lahirnya kesadaran dan integritas sejak usia dini.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar dan pemirsa masih di Lintas Sulawesi Tengah, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu kembali menghadirkan layanan jemput bola pembuatan paspor bagi calon jemaah haji 2027 dan umroh di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan keimigrasian tanpa harus datang ke kota Palu. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
9: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan bagi calon jemaah haji dan umroh. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, mengatakan salah satu sinergi yang akan dilakukan yaitu melalui layanan jemput bola pembuatan paspor yang akan kembali dilaksanakan di Kabupaten Buol dan Toli-Toli, sehingga masyarakat di daerah yang belum memiliki kantor imigrasi dapat mengurus paspor lebih mudah dan lebih hemat biaya. Selain memperluas pelayanan, kedua instansi juga tengah mempersiapkan pembentukan tim pengawasan haji dan umroh untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Sulawesi Tengah.
2: Mungkin rencana kami ini akan melayani lagi pemberian paspor di dua kabupaten, yaitu Buol dan Toli-Toli. Dalam waktu dekat ini kami akan berangkat untuk memberikan layanan khusus bagi para pembuatan jasa keimigrasian, khususnya paspor, yang akan melakukan umroh di Arab Saudi. Jadi dalam waktu dekat kami akan ke sana, Pak, karena di sana kan belum ada kantor. Jadi kami yang jemput bola ke sana karena sesuai permintaan dari Kementerian Haji dan Umroh di Kabupaten Toli-Toli.
9: Melalui layanan jemput bola tersebut diharapkan akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian semakin mudah dan cepat, sekaligus mendukung kelancaran persiapan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2027 dan umroh dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah.
3: Dengan kita beralih ke informasi berikutnya, aturan jam kerja aparatur sipil negara 3 hari dalam seminggu dinilai dapat mempengaruhi tingkat pelayanan publik.
10: Pernyataan tersebut dikemukakan tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Dr. Mahmud Lahai. Mencermati kondisi hari ini, pelayanan publik khususnya di Tojo Una-Una dinilai kurang maksimal. Menurut mantan Kepala Badan Kepegawaian BKD Tojo Una-Una ini, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penganggaran dan jam kerja ASN. Meskipun masih ada beberapa di antaranya OPD atau instansi teknis yang pelayanannya bersifat prinsip seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan tetap memberlakukan jam kerja.
11: Kalau melihat kondisi hari ini, pelayanan publik kita ya sedikit mundur dari yang sebelumnya. Oleh karena ada kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi dari sisi biaya maupun efisiensi waktu. Sehingga ada kebijakan itu dari 5 hari kerja, yang sebelumnya 6 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu, berkurang menjadi Senin, Selasa sampai Jumat saja. Nah, hari ini dikurangi lagi 2 hari, Senin, Selasa, Rabu, kecuali beberapa instansi yang sangat prinsip pelayanan kepada masyarakat, yaitu kebutuhan dasar masyarakat, misalnya kesehatan dan pendidikan. Tapi saya melihat ini dengan kebijakan ini tinggal 3 hari, berarti jelas pelayanan kita mundur lagi, yang sebelumnya sudah bagus. Tapi ini bukan karena daerah, ini kebijakan pusat.
10: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional PAN Tojo Una-Una ini menyarankan Pemkab Touna mendorong OPD atau instansi teknis lakukan pelayanan sistem jemput bola dalam hal pembuatan administrasi kependudukan. Tujuannya untuk menekan biaya dari masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan seperti Kecamatan Tojo Barat, Tojo Ulu Bongka, atau masyarakat dari Kepulauan Togean.
11: Saya kira saya sangat sependapat jika pemerintah daerah melakukan pelayanan jemput bola. Misalnya, pelayanan KTP itu sangat berarti hari ini. Kalau kita dari kecamatan yang jauh datang ke ibu kota, ya kemarin menerima saran, masukan dari beberapa saudara kita yang ada di kecamatan. Contoh Tojo Barat dan Tojo. Ini belum bicara pulau. Tojo Barat, Tojo itu kan cukup berapa biaya dikeluarkan. Betul KTP-nya gratis, tapi biaya transportasinya cukup tinggi dari terjebak ke Ampana, waktu digunakan. Oleh karena itu saya kira perlu dari capil menjadwalkan supaya pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan. Saya dulu pernah jadi kepala BKD. Yang apa pekerjaan KTP ini? Saya dulu pelayanan kenaikan pangkat dan berkala itu kita layani di tempat, di lapangan. Tidak ada yang terlalu, semua lancar. Nah, saya kira dengan waktu yang 3 hari ini kita manfaatkan seperti itu sehingga masyarakat kita tidak ke kabupaten lagi. Itu saran.
10: Akademisi UNTAD 2 Tojo Una-Una itu mengharapkan Pemkab Touna melalui organisasi perangkat daerah atau instansi teknis membentuk tim untuk disebar di setiap kecamatan. Selain memantau pelayanan, juga membantu melaksanakan pelayanan satu pintu, tutup Dr. Mahmud Lahai. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita masih di Kabupaten Tojounauna. Sapi Pegon milik peternak di Ampana Kota melahirkan pedet kembar yang merupakan hasil dari inseminasi buatan kedua di Kabupaten Tojounauna.
12: Program inseminasi buatan atau IB di Kabupaten Tojounauna kembali mencatat keberhasilan. Seekor induk sapi Pegon milik Mas Aspari, peternak di Kelurahan Labiabai, Kecamatan Ampana Kota, melahirkan dua ekor pedet jantan kembar dalam kondisi hidup dan sehat. Keberhasilan tersebut menjadi catatan istimewa karena merupakan kelahiran pedet kembar kedua yang dihasilkan melalui program inseminasi buatan di Kabupaten Tojounauna. Capaian ini menunjukkan penerapan teknologi reproduksi ternak yang semakin optimal, didukung pendampingan intensif kepada peternak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojounauna, Agus Salim Beliasi, mengatakan kedua pedet lahir dengan bobot masing-masing 31 kg dan 29 kg. Kelahiran pedet kembar untuk kedua kalinya menjadi bukti keberhasilan program inseminasi buatan dalam meningkatkan mutu genetik sapi potong di daerah.
13: Kami berharap semakin banyak peternak yang memanfaatkan layanan inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas ternaknya. Pemerintah Kabupaten Tojounauna melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan terus memperluas pelayanan inseminasi buatan kepada peternak sebagai upaya meningkatkan populasi, produktivitas, dan kualitas ternak sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12: Pemerintah Kabupaten Tojounauna melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berkomitmen terus memperluas layanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, serta pendampingan teknis kepada peternak. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi, produktivitas, dan kualitas ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, dalam mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Tengah 2026, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol memperkirakan ratusan peserta akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
14: Pemerintah Kabupaten Buol mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Sulawesi Tengah 2026. Ajang multi-event ini rencananya akan digelar pada 22 hingga 30 Agustus 2026 dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga permainan, yaitu bola basket, sepak bola, voli, dan sepak takraw. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Buol, Purnomo Mener, mengungkapkan berbagai persiapan terus digenjot menjelang kedatangan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Salah satu fokus utama saat ini adalah sarana pertandingan yang tengah memasuki tahap rehabilitasi. Progres perbaikan ditargetkan rampung pada awal Agustus ini.
15: Menyikapi terkait dengan efisiensi anggaran, tentunya rencana awal membangun venue baru tidak dapat kami laksanakan, tapi kami hanya merehab terkait dengan venue-venue yang sudah ada di Kabupaten Buol, yaitu stadion bola kaki, kemudian juga bola basket, bola voli, pura putri, dan juga sepak takraw. Dan saat ini sudah mencapai proses pekerjaannya sudah sekitar 50-70%, dan ada beberapa yang belum harus butuh waktu lagi, karena seperti stadion itu terkait ruang ganti kemarin itu lagi diperbaiki kembali, dan insya Allah sesuai dengan pemaparan disampaikan oleh Kadis PUPR itu diperkirakan awal Agustus sudah akan rampung untuk terkait dengan venue pertandingan.
14: Selain sarana prasarana, panitia pelaksana juga telah menjalin komunikasi intensif dengan seluruh daerah yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Purnomo memperkirakan sekitar 700 peserta yang terdiri dari atlet pelajar dan ofisial akan meramaikan POPDA 2026. Untuk memenuhi akomodasi peserta, Dispora Buol telah menyiapkan penginapan, hotel, dan rumah sebagai opsi tempat tinggal sepanjang turnamen. Ia berharap sinergi dari seluruh pihak dapat menyukseskan POPDA 2026.
3: Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026 yang akan dipusatkan di Kabupaten Buol pada bulan Agustus diharapkan dapat menjaring bibit atlet POPDA Sulawesi Tengah berprestasi untuk diikuti.

0: KDAI mengatakan, Popda 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Buol akan diikuti perwakilan atlet Popda dari 12 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Diharapkan menjadi ajang seleksi atlet pelajar berprestasi untuk diikutkan pada Popnas tahun depan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB.
1: Kegiatan Popda nanti di Buol yaitu ingin sukses penyelenggara dan sukses prestasi. Tentunya kita mau ambil atlet yang terbaik. Tentu dari yang terbaik tentunya ada beberapa cabang olahraga, 4 cabang olahraga apalagi permainan. Tentunya diambil bukan yang menang itu yang diberangkatkan, tapi dari beberapa kabupaten ada yang terbaik dicabut, maka nanti dari persiapan Popnas kita melatih lagi mereka di sini untuk kekompakan, kebersamaan yang terbaik untuk diberangkatkan ke Popnas.
0: Dikatakan, pelaksanaan Popda tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana cabang olahraga bela diri yang biasanya menjadi bagian dari Popda sekaligus ajang menuju pra-Popnas tidak dipertandingkan disebabkan adanya efisiensi anggaran. Meski jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan lebih sedikit, Dispora Sulawesi Tengah memastikan persiapan Popda bulan Agustus tetap berjalan optimal.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jopruntukahu, editor pelaksana Ika Dika Nika, dan saya Dinda Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri di Lintas Sulawesi Tengah. Sampai jumpa.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
3: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Janji kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya implementasi kecerdasan buatan diharapkan mampu melahirkan generasi unggul dalam teknologi digital. Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang 2026. Amerika Serikat menganggarkan investasi senilai 2,5 miliar dolar untuk memperkuat kemitraan dengan ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengajak masyarakat dan media massa turut mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pengawasan publik dinilai penting untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan standar dan memberikan manfaat optimal bagi penerima. Amerika Serikat menganggarkan investasi senilai 2,5 miliar dolar untuk memperkuat kemitraan dengan ASEAN. Dana itu difokuskan pada keamanan, teknologi, energi, dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Dari dunia olahraga, Manchester United memburu kemenangan pertama pada pramusim saat menghadapi Rosenborg BK di Stadion Reckendal. Kekalahan dari Wrexham pada pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi tim asuhan Michael Carrick menjelang dimulainya musim 2026-2027. Implementasi coding dan kecerdasan buatan dalam kurikulum siswa di tingkat sekolah dasar diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan unggul dalam teknologi digital seperti DSTN Geneng Sari, Yogyakarta. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Program PID itu sangat menyenangkan karena belajar itu tidak hanya di seperti biasa.
2: Dalam sebuah webinar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional oleh Direktorat Sekolah Dasar, siswa fenomenal Ibrahim Al-Azhar yang berhasil menemukan celah keamanan atau broken link hijacking dari sistem yang dibangun NASA dihadirkan untuk menceritakan pengalamannya dalam mempelajari coding.
1: Apa sih alasan sehingga Mas Ibra itu tertarik belajar coding? Karena yang digunakan itu adalah basis perintah dari sebuah program dan membuat saya semakin tertarik karena itu pakai bahasa program sendiri dan tidak pakai bahasa manusia.
2: Siswa kelas 6 asal SD Negeri Geneng Sari, Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini turut memberi motivasi kepada para pelajar Indonesia untuk mempelajari coding dan juga cyber security. Baginya, belajar coding dan bahasa pemrograman adalah hal yang jauh dari kata membosankan.
1: Nah, apa nih pesan Mas Ibra untuk teman-teman? Mungkin kalau mau belajar belajar coding itu mungkin bisa saja, tapi karena kebanyakan bahasa program itu ada yang gak pakai juga.
2: Keberhasilan Ibrahim Al-Abrar atau Ibra hingga mendapat penghargaan dari NASA berupa letter of recognition secara tidak langsung mengangkat citra pendidikan Indonesia. Meski demikian, kecerdasan Ibra juga dibentuk dari ekosistem yang memberi dukungan baginya baik dari pihak sekolah maupun keluarga.
1: Tapi pernah gak sih Mas Ibra merasa kesulitan? Pernah di suatu waktu merasa kesulitan, terus nyerah deh, kayaknya gak bisa nih. Nah, pernah gak seperti itu?
3: Ya mungkin kalau misalkan sulit itu saya bakal hampir nyerah, tapi karena ada dukungan dari guru-guru, teman-teman, dan orang tua saya, saya jadi gak terlalu.
2: Sementara itu, Muhammad Salim Somad, selaku Direktur Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan, pemerintah terus memacu digitalisasi pendidikan agar dapat mencetak generasi yang cerdas, unggul, dan juga berdaya saing.
4: Digitalisasi pembelajaran di jenjang sekolah dasar bukan hanya tentang penggunaan perangkat atau aplikasi digital dalam kegiatan belajar dan mengajar. Lebih dari itu, digitalisasi pembelajaran merupakan upaya untuk membuka kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi ini, mengembangkan kreativitas, memecahkan permasalahan.
2: Dalam forum yang mengangkat tema webinar teknologi bersahabat, anak SD hebat belajar coding dan kecerdasan buatan, berkarya dan menginspirasi di Hari Anak Nasional 2026, juga menghadirkan Agus Supramono selaku guru pengajar di SD Negeri 140 Masumpu, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, untuk mengisahkan upaya pemerataan fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti, khususnya untuk implementasi pembelajaran coding di sekolah.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan juga Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus HIV baru sepanjang 2026 yang menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi. Berikut laporan selengkapnya Ricardus Kota.
5: Kecerdasan buatan saat ini hadir sebagai mitra kolaborasi transformasi industri penerbangan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi di masyarakat, sekaligus menunjukkan semakin baiknya upaya deteksi dini melalui layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca Nusanumbaero, mengatakan angka tersebut perlu dipahami dari dua sisi. Di satu sisi, terdapat 27 orang beserta keluarganya yang harus menghadapi perubahan hidup akibat HIV. Namun di sisi lain, peningkatan temuan juga menandakan semakin banyak masyarakat yang berhasil mengetahui status kesehatannya melalui pemeriksaan.
7: Perlu kita ketahui bahwa angka 27 kasus baru HIV di tahun 2026 ini perlu kita baca dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini memberikan peringatan untuk kita semua bahwa angka 27 itu berarti ada 27 orang, ada 27 keluarga yang hidupnya berubah. Ya, HIV ini belum selesai, penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah. Di sisi kedua, ini juga tanda upaya deteksi kita mulai membaik.
6: Menurut Francisca, layanan tes HIV kini telah tersedia di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sejumlah klinik. Selain itu, terapi antiretroviral atau ARV juga diberikan secara gratis sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan menekan risiko penularan. Ia menegaskan tantangan terbesar saat ini bukan hanya penularan HIV, tetapi juga masih adanya stigma yang membuat masyarakat takut menjalani tes. Padahal pemeriksaan HIV dilakukan secara gratis, rahasia, dan menjadi langkah penting untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga.
7: Penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes, dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah.
6: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tes HIV di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan deteksi lebih dini, pengobatan dapat segera diberikan dan penularan HIV di Kabupaten Ende diharapkan dapat terus ditekan. Dari Ende, Kota Pancasila, Ricardus Kota, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI kini berfungsi sebagai mitra kolaborasi penting dalam transformasi industri penerbangan, khususnya untuk pemeliharaan prediktif dan juga manajemen lalu lintas udara. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
5: Kecerdasan buatan saat ini hadir sebagai mitra kolaborasi transformasi industri penerbangan, mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang lebih kompleks. Hal ini disampaikan dosen program studi lalu lintas udara Politeknik Penerbangan Poltek Bank Surabaya, Dr. Sri Rahayu Surtining Tias, saat memberikan orasi ilmiahnya dalam yudisium.
8: Saat ini kita sedang berada di persimpangan sejarah. Industri kita telah berubah total. Jika dulu kita mengandalkan operasi manual dengan tumpukan dokumen kertas yang statis, kini kita memasuki era ekosistem yang terhubung. Sekarang, kecerdasan buatan atau teman-teman semua sudah mengenal dengan AI. Hadir sebagai mitra kolaborasi mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang jauh lebih kompleks.
5: Sementara itu, Direktur Poltek Bank Surabaya, Ahmad Bahrawi, mengatakan pentingnya teknologi dalam dunia penerbangan.
9: Di dalam dunia penerbangan, kita diajarkan bahwa teknologi adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi orator kita juga sudah menyampaikan perkembangan teknologi sangat cepat. Dan kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi itu dengan baik. Tapi teknologi tidak bisa menggantikan integritas. Sistem bisa semakin canggih, peralatan semakin modern, AI, artificial intelligence, semakin cerdas, semakin pintar. Namun, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama tidak akan tergantikan.
5: Direktur Poltekbank Surabaya, Ahmad Barawi, mengungkapkan Poltekbank senantiasa mencetak SDM yang terampil, bertanggung jawab, sehingga menjadikan lulusan Poltekbank Surabaya sebagai insan penerbangan yang terpercaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Gwali Gereja Asia atau FABC menegaskan pentingnya pertobatan sebagai dasar menghormati martabat manusia dan mewujudkan kebaikan bersama. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
10: Sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengangkat tema The Call to Synodal Conversion and the Mission of the Bridge Building in Asia. Tema tersebut mengajak gereja di Asia membangun semangat pertobatan atau synodal conversion yang diwujudkan melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo mengatakan, ajakan pertobatan tidak hanya ditujukan kepada umat Katolik. Menurutnya, para pengambil kebijakan juga dipanggil menghadirkan keputusan yang menghormati martabat manusia dan mengutamakan kebaikan bersama.
11: Dalam perjalanan waktu mengikuti sinode, mengikuti assembly ini, saya berpikir tema ini juga ditawarkan undangan, invitation untuk semua, khususnya saudara-saudara kita yang berada dalam posisi strategis menentukan policy, menentukan perjalanan sejarah bangsa untuk juga menjalankan pertobatan.
10: Menurut Kardinal Suharyo, penghormatan terhadap martabat manusia merupakan salah satu prinsip utama ajaran sosial gereja. Karena itu, pertobatan tidak berhenti sebagai refleksi pribadi, tetapi harus tercermin dalam kebijakan dan tindakan yang berpihak pada kemanusiaan. Sementara itu, Wakil Presiden FABC, Kardinal Pablo Virgilio David menegaskan, sinodalitas bukanlah tujuan akhir gereja. Menurutnya, sinodalitas merupakan jalan agar gereja mampu menjalankan misinya secara lebih terbuka dalam menjawab berbagai tantangan masyarakat.
12: Father Clarence has not yet mentioned them because we have not yet finalized them. The first is we're going to come up with the final message of the plenary assembly. We're going to publish that, but we're going to approve that tomorrow. The second is we're trying to come up with what we call a vademecum framework, a practical guide for synodality in the concretely Asian context.
10: Sidang pleno 12 FABC masih akan berlanjut hingga akhir pekan dengan membahas sejumlah dokumen dan menyusun pesan akhir sidang. Hasil sidang tersebut diharapkan menjadi arah bersama Gereja Katolik di Asia dalam menjalankan misi pelayanan di tengah berbagai tantangan zaman. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Mensamari apa yang sudah dibicarakan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Komisi 3 DPR Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak ke pabrik gula Mojo Sragen. Menyusul maraknya keluhan masyarakat sekitar terkait dengan debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair yang mengganggu pernapasan. Berikut laporan selengkapnya, Mulato.
14: Yang disimpulkan adalah memang kapasitas produksi yang berlebihan. Artinya ketika kapasitas produksi itu menjadi tinggi, itu kekuatan mesinnya menjadi dipaksa, dia mengeluarkan emisi lah.
15: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik gula PG Mojo Sragen pada Jumat siang. Sidak dilakukan menyusul keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair pada musim giling tahun ini. Sidak tersebut dilakukan untuk memediasi serta mencari solusi atas persoalan polusi udara udara dan lingkungan yang dinilai mengganggu kenyamanan serta ekosistem warga setempat. Sidak dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiyarto, Sekretaris Komisi 3 Budiono Rahmati dan sejumlah anggota dewan. Saat sidak, wakil rakyat tersebut ditemui Direktur Utama PG Mojo Roh Sudianto. Rombongan anggota dewan diterima manajemen PG Mojo di ruang rapat. Setelah itu mereka melihat langsung proses produksi gula dan sumber debu dari pabrik gula yang dibangun pada sekitar tahun 1880-an tersebut. Di sela inspeksi, Sugiyarto mengungkapkan bahwa dari hasil pengecekan langsung di lapangan, penyebab utama peningkatan volume debu lantaran PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas idealnya atau over capacity. Sugiyarto menegaskan keberadaan PG Mojo sebagai warisan sejarah harus tetap dijaga demi menampung hasil panen petani tebu, tetapi kesehatan dan kenyamanan warga sekitar tidak boleh diabaikan.
16: Pihak manajemen PG Mojo itu sudah berupaya untuk mengurangi debu-debu tersebut, dipakai spray air semprot, pakai itu untuk mengurangi debu-debu yang bertebaran. Di samping itu, kita PG Mojo itu memang warisan leluhur kita, memang harus diuri-uri, harus dijaga supaya untuk bisa menampung petani tebu. Tapi di sisi lain itu warga harus juga dilindungi kehidupan sehari-hari.
15: Pada kesempatan sama, anggota Komisi 3 DPRD Sragen Muhammad Haris Effendi menuturkan bahwa peningkatan kapasitas giling dipicu oleh tingginya suplai tebu dari para petani di kawasan Toloraya. Jika kapasitas giling diturunkan atau jadwal panen ditunda, hal itu berisiko merugikan para petani karena kualitas tebu akan menurun. Guna meminimalisir emisi secara permanen, PG Mojo berencana menambah unit alat penyaring polusi pada musim giling mendatang.
14: Pabrik PG Mojo ini juga milik sudah lama di Sragen dan menerima seluruh hasil produksi tebu dari petani. Artinya memang tahun ini kapasitas produksinya melebihi dari tahun-tahun kemarin. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan penanggulangan polusi ini, tapi tidak maksimal. Nanti maksimalnya akan di tahun 2027.
15: Sedangkan Direktur Utama PG Mojo Roh Sudianto mengonfirmasi adanya kenaikan volume giling pada musim ini. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mendukung program penugasan swasembada gula nasional sekaligus mengakomodasi hasil panen tebu petani yang melimpah. Perihal keluhan masyarakat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan menambah alat penyaring emisi yang rencananya dilakukan pada musim giling 2027. Reri Surakarta meletusan melaporkan.
0: Sejumlah petani bonsai di Klaten perkembangannya cukup meningkat, di mana usaha ini juga cukup menjanjikan dengan keuntungan yang disebut bisa menjanjikan bagi para petani bonsai. Nah, seperti apa informasinya berikut disampaikan Adam Sutanto.
17: Karena untuk bonsai itu yang kita perlukan dalam segi medianya. Kalau media bagus, jadinya juga cepat bagus.
18: Perkembangan petani bonsai di Klaten cukup menggembirakan dan terus bertambah. Banyak pemain baru atau petani bonsai baru yang bergabung di Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Kabupaten Klaten. Penasihat PPBI Klaten Andi Wangkawa kepada RRI mengatakan para anggota baru juga mendapatkan bimbingan dari pemain senior. Harapannya mereka ini dapat berkembang dan mendatangkan nilai ekonomi.
19: Bahwa kemajuan di edukasi bonsai di khususnya di cabang Klaten sangat maju sekali dan juga berdampak dengan segi finansial.
18: Dikatakan usaha bonsai sekarang ini cukup menjanjikan dan dapat menjadi mata pencaharian pokok guna mencukupi kebutuhan keluarga. Dikatakan pula saat ini para penggemar bonsai yang tergabung dalam PPBI Klaten lebih dari 500-an orang. Sementara dalam kontes bonsai di Klaten tersebut menampilkan kurang lebih 700 bonsai dengan berbagai ukuran. Sedangkan pesertanya dari berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera dan juga Jawa Barat. Salah seorang petani bonsai asal Delanggu, Klaten, Kuncoro, mengatakan pihaknya cukup mengapresiasi kegiatan kontes bonsai di Klaten itu. Ia mulai bergelut dalam usaha bonsai dimulai sekitar 12 tahun yang lalu dan sekarang mempunyai kurang lebih 1.500 bonsai. Dikatakan umur bonsai kurang lebih 2 tahun sudah dapat dijual, tergantung pemupukan dan juga perawatannya. Ketika disinggung tentang harga bonsai, sejauh ini tidak ada patokan resmi, tergantung kesenangan.
17: Kalau saya produk yang gerak cepat itu waru sama sancang. Ya buat untuk jadi nih, ya lebih cepat deh. Kalau di dalam segi kesenian itu harga patokan tidak ada, tergantung kebutuhan kita. 1 juta itu tinggal jual aja 1 juta, kalau kita butuhnya lebih ya kita tinggal patokan harganya lebih gitu.
18: Kuncoro juga mengatakan usaha bonsai cukup menjanjikan sejauh ini penjualan yang dilakukan secara online, antara lain ke Lampung dan juga Malang. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Nol diperkirakan terdapat di Laut Cina Selatan, barat laut Filipina, dengan pusat tekanan 985 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 55 knot, dan sistem bergerak ke arah barat-barat laut. Diperkirakan intensitas siklon tropis Nol menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat-barat laut dan keluar dari wilayah monitoring TCWC Jakarta. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvolensi di wilayah Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvolensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir

dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Nabire, dan Jayapura, serta potensi asap atau kabut di Sorong dan Jayawijaya, dan potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@NRI Program 3. NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
5: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: tak kopi ni kalau banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
2: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
1: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat

0: Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional, Indonesia menyapa pagi.
5: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar juga di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana topik-topik pilihan kita di pagi ini yang sudah kita siapkan ya untuk dibahas lebih lanjut nanti, yaitu mengenai urgensitas forum konsuler ASEAN yang diusulkan oleh Indonesia. Nah, kita bahas lebih lanjut ya, seperti apa, karena ini memang kelihatannya cukup penting sehubungan dengan meningkatnya mobilitas antar warga negara di kawasan ASEAN, belum lagi adanya sejumlah kasus yang muncul seperti kasus TPPO ataupun online scam dan lain sebagainya yang memerlukan tindak lanjut lebih jauh lagi terhadap nasib warga negara di berbagai kawasan di ASEAN. Kemudian kita bahas juga nanti mengenai Indonesia yang siaga 1 kekeringan di berbagai lokasi karena tak turun hujan sudah berhari-hari. Kemudian lembaga sensor film mengatakan ternyata cuma 46% anak Indonesia yang menonton film sesuai dengan umur mereka. Kemudian kita bahas juga nanti ya bagaimana peluang Indonesia di Piala AFF 2026 yang sudah resmi dimulai, dibuka sejak kemarin sampai dengan Agustus nanti, sejauh mana peluang Indonesia, karena paling tidak Indonesia masih menghadapi negara lain yang kelihatannya masih cukup kuat dalam urusan sepak bola seperti Vietnam dan juga Thailand. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
6: Selamat
5: pagi, Bu Indra.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Cirebon cerah.
5: Oh, cerah cuaca pagi ini ya.
6: Iya, cerah banget. Iya. Bu Zaini.
5: Iya.
6: Saya tuh masih berpikir kok masih ada para migran kita yang terkecoh oleh nah itu bukankah itu
5: sudah banyak kasusnya, sudah banyak contohnya begitu ya,
6: sudah demikian viralnya. Iya,
5: tapi ada juga yang begini Bu, karena ada juga yang orang sudah merasa enak kerja di sana, ternyata kemudian pura-pura ada kasus dikembalikan oleh warga, oleh Indonesia secara resmi lewat negara, tapi balik lagi ke sana begitu. Bu Indra, ada seperti itu juga Bu?
6: Waduh. Iya, jadi macam-macam aja ya. Sementara kami di sekolah kan jalur resmi MOU yang diadakan dengan negara-negara tetangga itu, dan alhamdulillah baik-baik saja gitu.
5: Ya, karena resmi sudah kelihatan jalurnya begitu ya.
6: Iya, kenapa kita tidak bisa untuk berusaha? Nah itulah terkenal seperti Jepang, terkenal disiplinnya, Singapura, bagaimana? Kok Indonesia nih yang kedengarannya enggak enak aja. Nah, meskipun memang terkenal keramah tamahannya itu, tapi keadaan begini itu rupanya kalau ada peraturan di apa senengnya dilanggar, seperti juga nonton apa film itu yang sesuai dengan umur. Rasanya Bu Indra kecil itu kami selalu lihat 13 tahun ke bawah, 17 tahun 13 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Ingat sekali ada Jenderal Kancil gitu, Ahmad Albar waktu kecil. Iya, keren banget. Nah, suasana begitu apakah tidak bisa dihidupkan lagi Bung Denny? Iya kan, sayang-sayang sekali. Ya itu saja.
5: Baik Ibu Indra, terima kasih banyak Ibu.
6: Sampaikan, terima kasih.
5: Terima kasih. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
7: Selamat pagi.
5: Pagi Pak Wibi, Makassar bagaimana kabarnya pagi ini?
7: Makassar pagi ini cerah, agak dingin.
5: Oh begitu ya, oke. Oh begitu, masih panas ya Pak, di sana Pak?
7: Waduh, panas terus siang.
5: Belum hujan sama sekali begitu Pak Wibi?
7: Belum ada hujan.
5: Oke, nanti kita coba pantau dengan BMKG ya. Silakan Pak Wibi, mau komentar yang mana?
7: Tadi saya dengar ada kekeringan ya?
5: Ya, kekeringan di berbagai daerah Pak.
7: Ya, sama, di Makassar juga begitu Pak.
5: Iya.
7: Tapi alhamdulillah di Makassar air PDAM masih aman.
5: Oh, masih lancar ya?
7: Iya.
5: Ya.
7: Cuma yang jadi masalah di Makassar itu BBM yang kayaknya agak sulit ya. Antrian panjang di SPBU.
5: Masih ada Pak antrian di SPBU?
7: Ini di SPBU dekat rumah saya ini.
5: Oh, begitu. Oke.
7: Okay. Antrian panjang. Ya, jadi terpaksa saya. Tapi kalau di Botolan kok lancar ya?
5: Oh, yang di pinggir-pinggir jalan itu ya, yang di Botolan.
7: Iya. Dia dapat pertalite. Tapi
5: kenapa di SPBU justru ngantri begitu ya? Jadi pertanyaan ya.
7: Ngantri. Iya. Oke, Bang.
5: Baik, terima kasih banyak Pak Bibi ya. Nah, ini memang pemerintah sedang menyiapkan kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi kekeringan memasuki musim kemarau 2026. Wilayah Indonesia mengalami penurunan curah hujan secara bertahap. BMKG juga mencatat musim kemarau meluas di berbagai daerah. Sementara fenomena iklim global turut mempengaruhi distribusi hujan sehingga sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih lama dibandingkan dengan daerah lainnya. Kondisi ini meningkatkan potensi kekeringan meteorologis terutama di wilayah yang bergantung pada air hujan untuk kebutuhan pertanian ataupun sumber air bersihnya. Nanti kita pantau ya di berbagai daerah kondisi seperti apa. Ada Pak Edi di Solo. Pak Edi, selamat pagi Pak. Pagi Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi.
8: Ini perjalanan Solo Semarang lancar ini sampai
5: Ampel. Ya.
8: Jadi kapan benar-benar Pak Presiden mengatakan orang Indonesia biasa rentak? Bahkan Pak Presiden sendiri sosial sampai 2009. Mana kita kurang itu jatuh panjang-panjang yang tidak penting dan tidak main penting. Semoga sama MPG ini mau legowo itu tetap ganti uang biar ben orang gaduh-gaduh. Semoga istilahnya TNI Polri apa tidak buat kerja MPG ya, kerja yang lain. Terima kasih
5: banyak Pak Edi. Berikutnya ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi Pak.
9: Selamat pagi
5: Pak Arianto. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
9: pagi ini cerah gembira, Bang. Anu, Bang, kalau di Kutai Barat ini di Sendawar tuh, yeah, ya, mulai tanggal 20-an ini sudah rame jual umbul-umbul bendera merah putih.
5: Yeah. Karena
9: yang identik dengan bulan kemerdekaan bulan Agustus. Padahal kan belum, Abang. Saya sampaikan itu kepada Abang, ya.
5: Yeah.
9: Karena yang penjual bendera dan umbul-umbul itu orang luar tuh, Abang, dari Bandung, Jawa Barat, Bang.
5: Oh, begitu?
9: Iya, di jauh. Mereka tuh setahun sekali datang kemari itu, Abang.
5: Oh, ya, itu sengaja datang ke sana jual bendera begitu, iya, ya, Pak? Atau atribut untuk bendera kemerdekaan lah begitu, ya?
9: Iya, betul. Jadi tanggal 20 sudah mereka datang kemari itu di pinggir-pinggir jalan mereka jualan itu, Abang.
5: Yeah.
9: Setahun sekali pokoknya mereka datang itu jual bendera, umbul-umbul, atau pernak-pernik yang berhubungan dengan bulan kemerdekaan.
5: Ya. Yeah.
9: Nanti jadi saya pilih yang pertama itu, Abang, ya. Itu di negara-negara ASEAN tadi, Abang, ya.
5: Ya, yeah, betul, Pak.
9: Klunya Abang tadi, ya.
5: Ya.
9: Yeah. Memang kalau ini kan kegiatan-kegiatan ilegal tuh, Abang.
5: Ya. Yeah.
9: Kan TPPO kah, kemudian apa itu PMI, ya. Kalau kita nyebutnya PMI, ya, Bang, ya.
5: Yeah.
9: Ya, yang migran itu kan.
5: Ya, yeah, betul.
9: Penyelundupan kah, apa-apalah. Narkoba kah, judul kan ada juga itu. Sarangnya di mana atau markasnya itu kan di negara Asia Tenggara itu ada itu yang,
5: yeah,
9: di Kamboja kalau di mana itu,
5: yeah,
9: Kamboja terkenal banget itu, Bang. Belum orang lagi Indonesia yang pulang ke Indonesia tinggal nama aja lagi, ya kan.
5: Iya, yeah, betul.
9: Jadi ada semacam perjanjian MOU kan, mereka dideportasi kah atau apakah di antara negara-negara ASEAN itu kan. Yang penting negara ASEAN itu apa ya, aman gitu.
5: Iya. Yeah.
9: Kondisinya, situasinya kan apa, nyangkut citra juga nama baik ASEAN di tingkat apa, tingkat internasional, yeah, atau global, ya. Jadi kita bisa negara-negara katakanlah G7-nya atau seperti apa kan bisa melakukan kerjasama bagaimana antar hubungan antar berbagai negara ASEAN itu ya bisa harmonis, bisa mesra, ya kan.
5: Yeah.
9: Jangan sampai terjadi sesuatu yang ada kaitannya dengan hukum atau tindakan-tindakan ilegal itu, Abang.
5: Ya, yeah.
9: Bisa dideportasi atau apakah perjanjian apa repatriasi kah? Yang penting kita harapkan, ya, ASEAN ini semakin kuat, ya, semakin
5: kompak lah begitu, ya.
9: Iya, yeah, di tingkat internasional bahkan di apa organisasi-organisasi dunia yang ada di benua lain.
5: Iya. Yeah. Oke. Okay, terima kasih banyak, Pak Yanto. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
10: Selamat pagi.
5: Pagi, ya, Pak Kendi. Waalaikumsalam. Toli-Toli bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Kendi?
10: Toli-Toli pagi ini berawan. Wah, dingin. Pokoknya dingin banget deh.
5: Ada hujan juga, Pak, di sana, Pak?
10: Kemarin hujan.
5: Oh, masih ada hujan, ya, di Toli-Toli, ya?
10: Iya, hujan.
5: Baik. Mau komentar yang mana, Pak Kendi?
10: Timnas di
5: AFF. AFF, ya.
10: Iya, setelah usai Piala Dunia kita kan diperhadapkan untuk
5: menentukan,
10: yeah, kita di AFF. Dan itu kan tidak main-main, targetnya juara.
5: Iya.
10: Yeah. Selama ini kan timnas
5: masuk final terus juara, tapi tidak juara-juara begitu, ya.
10: Sudah 7 kali masuk final. Iya, jadi mungkin untuk tahun ini lah untuk merasakan bagaimana sih rasanya juara AFF. Yeah. Sekalipun tidak masuk kalender FIFA, ya, tapi kan persoalan gengsi.
5: Ini gengsi kawasan ini, Pak. Gengsi, ya, di kawasan ASEAN, ya.
10: ASEAN Tenggara, ya. Dan insya Allah kan tanggal 23 versus Kamboja.
5: Ya.
10: Tapi yang saya recu pada saat lawan Vietnam tanggal 3.
5: Ya.
10: Wah, itu kita mau tunggu seperti apa. Oke lah.
5: Baik, Pak Gendi. Okay. Terima kasih banyak. Pagi, Pak Gendi, ya. Nah, ini memang di Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup yang sudah resmi dibuka 24 Juli 2026 diikuti oleh 10 negara ASEAN di Asia Tenggara, ya. Terutama ini menggunakan format 2 grup dengan masing-masing tim memainkan 4 pertandingan pada fase grup. 2 tim terbaik dari setiap grup nantinya akan melaju ke semifinal. Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Di atas kertas, Vietnam disebut masih menjadi lawan terkuat bagi timnas kita karena berstatus juga sebagai juara bertahan. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini, ya. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi, Pak Matauli.
11: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Pagi, Pak.
11: Ya. Sibolga cerah ini.
5: Oke.
11: Okay.
5: Silakan, Pak Matauli.
11: Ya, nomor satu tadi, Bung Rudi, ya.
5: Dengan saya ini, Pak Matauli.
11: Saya ini.
5: Iya.
11: nomor satu tadi apa itu Bung?
5: Dengan usulan Indonesia agar ada forum kekonsuleran di wilayah ASEAN karena mobilitas dan masalah warga negara lintas negara ini sudah makin meningkat begitu Pak.
11: Indonesia, usulan Indonesia ya.
5: Yeah.
11: Ada konselor, konseling apa?
5: Forum ya. Konsuler lah untuk menangani ya. Warga negara dengan negara ASEAN begitu.
11: Ya pastinya ini bukan hari ini sebenarnya harus dibicarakan karena ya. Dulu waktu pertama kali ASEAN dibentuk ya dari tahun berapa itu oleh Pak Harto ya,
5: ya.
11: Menjaga kawasan di Asia Tenggara gitu ya. Apa yang dijaga itu ya perbatasan, terus kedaulatan, ekonomi, terus simbiosis mutualisme, bilateral, multilateral gitu kan,
5: yeah.
11: Import ekspor gitu kan, tenaga kerja, mata uang. Tapi pastikan kita Indonesia yang terbanyak situ populasi penduduknya.
5: Iya.
11: Yeah. Bung Zeni, karena yeah. apa? Kalau pertama itu kan China, dua India, tiga Amerika, kita empat. Jadi jangan hanya ledakan penduduk kita yang banyak secara bonus demografi, tetapi SDM manusia kita jangan kalah dengan Singapura gitu ya.
5: Yeah.
11: Akhirnya SDM manusia Singapura lebih mendominasi daripada SDM kita gitu. Kita kaya alamnya, tetapi mereka yang ngelola gitu loh. Karena memang mereka pendidikan mereka berhasil menempatkan mengekspor SDM unggul mereka yang berkualitas. Yeah. Nah, itu sama dengan tadi. Apa tentang nomor apa tadi nomor 3 anak-anak ya
5: yeah.
11: sesuai dengan umur ya dipastikan memang anak-anak Singapura itu sudah dijaga ketat sama negara dan orang tuanya bagaimana menggunakan gadget menonton tayangan yang tidak sesuai dengan umur mereka dibanyakan kepada pekerjaan-pekerjaan yang memang nyata di dunia kehidupan misalkan jadi harapan kita begitu juga nanti konselir ini. Bagaimana forum Asia Tenggara ini peduli terhadap anak-anak gitu
5: yeah.
11: masa depan anak-anak karena anak-anaknya akan menggantikan petinggi-petinggi kita sekarang yang kita banyak sudah yang terpapar korupsi dan sebagainya jadi harapan kita nanti apalagi kan barusan hari anak nasional ya
5: yeah.
11: Bung Zeni ya harapan itu menjadi fokus lah jangan hanya kekayaan alam tetapi tentang anak di Indonesia tetap kalah terus jadi penonton di negaranya sendiri sama anak-anak Singapura aduh miris banget itu
5: yeah.
11: Bung Zeni, salam sehat tangguh.
5: Baik, terima kasih banyak Pak Matoli, waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Rifanto di Bualemo, Gorontalo. Pak Rifan, pagi Pak.
12: Ya, pagi.
5: Pagi, Pak Rifan. Gorontalo bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
12: Gorontalo udah 2 hari terakhir ini udah turun hujan Mas Jin ya.
5: Oh, ada hujan lagi ya sekarang ini ya.
12: Ya, termasuk di Bualemo.
5: Oke, mau komentar yang mana Pak Rifan?
12: Ini tentang tontonan
5: Oh, anak-anak. Ya, yang tidak sesuai dengan usia ya.
12: Ya. Betul.
5: Oke, silakan.
12: Lebih rendah ya 46% ya.
5: Iya, hanya 46% yang nonton sesuai dengan usia.
12: Jadi, tentunya kita harus sebagai orang tua punya peran ya.
5: Iya.
12: Dalam mengontrol anak-anak gitu. Karena tidak semua tontonan ataupun tayangan itu layak untuk ditonton oleh anak-anak.
5: Ya.
12: Itu kan ada kodenya juga gitu kan, ada semua umur. Kemudian konten yang ramah anak itu seperti apa?
5: Yeah.
12: Karena biasanya karena tayangan-tayangan tentunya kekerasan dan adegan-adegan dewasa itu kan sering juga ada di situ gitu. Jadi pengawasan orang tua itu yang harus diutamakan juga gitu.
5: Yeah.
12: Karena jangan ditanya di mana kalau misalnya ada kekerasan ya di tontonan itu kan jangan ditanya di mana ada bullying di sekolah, pemukulan sesama pelajar karena tidak sesuai dengan mungkin jadi contoh juga dan mereka itu Mas Yuni. Jadi ini tentunya kita kembalikan lagi kepada orang tua bagaimana bisa mengawasi anak-anaknya yang ada di rumah. Gitu.
5: Ya.
12: Aja.
5: Ya.
12: Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak. Kok. Pak Rifan tadi ya. Berikutnya ada Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi Pak.
13: Ya, selamat pagi.
5: Pagi.
13: Selamat pagi Bung Zaini.
5: Bagaimana Minsel kabarnya pagi ini, Pak Klip?
13: Cerah.
5: Cuaca ya.
13: Ini cerah.
5: Oke. Okay.
13: Beberapa daerah di Sulawesi Utara masih sempat turun hujan sih.
5: Oke. Okay. Mau komentar yang mana, Pak Klip?
13: Itu nomor satu, itu apa? Boleh di...
5: Forum Konsuler ASEAN, Pak.
13: Itu mengenai apa ya? Tapi dengar-dengar para komentator tadi-tadi kan mengenai tentang PMI kan?
5: Iya, salah satunya iya untuk menangani masalah PMI juga.
13: Saya menyinggung sedikit tentang pekerja-pekerja migran Indonesia kan?
5: Iya.
13: Kata para tokoh-tokoh bangsa itu, negara kita negara kaya.
5: Iya.
13: Itu yang pertama kan?
5: Iya.
13: Kalau kita memang negara kaya, kok kenapa... Banyak orang-orang yang keluar di negara-negara lain untuk mencari nafkah gitu kan.
5: Yeah.
13: Itu karena upah buruh para pekerja itu minim alias kecil, nggak mencukupi loh ya, ya kan seperti itu. Terus mereka sasar itu Indonesia karena negara nomor 4 terbanyak kan penduduk di dunia kan.
5: Ya. Yeah.
13: Terus ada beberapa hal sih tentang SDM-nya itu apa? Apa itu orang-orang yang pendidikannya kurang, makanya kesempatan itu para apa di luar itu kan tujuannya itu cari di Indonesia begitu. Dan makanya Indonesia itu pemerintah itu harus sediakan lapangan pekerjaan yang betul memadai begitu kan.
5: Yeah.
13: Supaya ini anak-anak bangsa ini, penerus bangsa ini, biasa kan rekrut itu kan masih muda-muda kan.
5: Yeah.
13: Tidak keluar lagi di luar negeri untuk jadi PMI, pekerja migran Indonesia, apalagi yang ilegal-ilegal begitu kan. Dengar-dengar akhirnya lagi PPO apa?
5: PPO Pak, ya.
13: Yeah. Tidak pidana perdagangan orang. Ah, mungkin itu. Dan kedua saya apa itu tentang minim ya? Anak yang nonton.
5: Oh, kan? Nonton tidak sesuai dengan usianya, ya.
13: Ah, biasanya kan sekarang anak-anak itu hobi sekarang nonton itu yang TikTok. Nah, biasa kan TikTok itu kan mereka suka yang joget-joget itu.
5: Yeah.
13: Tapi mereka sudah tidak mengarah lagi ke film. Tapi anak-anak muda suka film-film yang pendek, nggak terlalu panjang.
5: Oh, ya, sedang banyak itu. Jadi, sekarang di sosial media itu, Pak. Ya, betul.
13: Jadi para pelaku-pelaku film-film di Indonesia itu harus dikaji lebih matang lagi.
5: Yeah.
13: Durasinya itu jangan terlalu lama supaya anak-anak muda, anak-anak apa gensi-gensi itu tertarik dengan film Indonesia supaya yeah, laku gitu kan. Mungkin itu aja dulu.
5: Baik. Ya. Terima kasih banyak. Pagi. Berikutnya ada Pak Dian di Palembang, Selapak Klif ya. Pak Dian, selamat pagi Pak.
14: Pagi.
5: Pagi Pak Dian. Bagaimana Palembang pagi ini Pak kabarnya?
14: Itu pernah turun hujan Mas.
5: Kapan nih Pak terakhir hujan di Palembang?
14: Hari Senin.
5: Oh, hari Senin. Sampai sekarang belum hujan lagi begitu ya di Palembang ya?
14: Belum, iya belum.
5: Panas sekali Pak di sana Pak cuacanya.
14: Mas ya.
5: Kenapa Pak?
14: Intinya, halo?
5: Ya silakan Pak.
14: Intinya pemerintah Indonesia itu ibarat kata belum bisa untuk mensejahterakan rakyatnya.
5: Ya.
14: Jadi ibarat kata masih ada banyak rakyat kita yang bekerja tuh di luar negeri.
5: Luar negeri, ya.
14: Apa itu soal sepak bola ya Mas ya?
5: Oh ya, AFF ya.
14: AFF sudah mulai ya?
5: Sudah mulai Pak, sejak kemarin dibukanya.
14: Oh iya, di Indonesia kapan mainnya nih?
5: Indonesia kalau dari jadwal itu paling dekat tanggal 27 nanti Pak.
14: 27 ya?
5: Iya.
14: Gini aja buat Indonesia, cobalah nggak usah pakai pemain diaspora kalau untuk AFF gitu.
5: Iya.
14: Iya gitu aja.
5: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dian ya. Pagi ya, Pak.
14: Terima kasih. Ya.
5: Jadi kalau dari jadwal Piala AFF tanggal 27 Juli nanti timnas kita akan menghadapi Kamboja, kemudian 31 Julinya melawan Timor Leste, 3 Agustusnya ini berat ya melawan Vietnam, dan 7 Agustusnya Singapura versus Indonesia. Itu jadwal untuk Piala AFF ya bagi Indonesia di fase grup yang berlangsung sudah mulai dibuka sejak 24 Juli. Baik, ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
15: Pagi,
5: Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Upi?
15: Alhamdulillah, baik Om.
5: Baik ya, silakan Pak. Untuk komentarnya yang mana?
15: Yang anu saya pilih tentang yang pertama tentang yang minimnya penonton film.
5: Ya. Yeah. Sesuai usia.
15: Sesuai usia.
5: Oke.
15: Okay. Begini, artinya memang punya kalau kita sendiri yang ngesalahkan anu ya, punya anaknya yang menonton film yang bukan usianya, karena kita kalau dalam satu kita sebagai satu simpel ya, misalnya dalam misalnya hari tertentu, misalnya hari Sabtu Minggu, misalnya itu rata-rata itu yang di bioskop itu rata-rata film dewasa,
5: yeah,
15: artinya begitu dari jenisnya horror, artinya action dan lain sebagainya, romansa dan sebagainya, semestinya kan dalam waktu-waktu tertentu, misalnya weekend seperti hari Minggu dan hari Sabtu itu misalnya selipkanlah misalnya satu film yang bergenre anak ya,
5: yeah,
15: misalnya memutar kembali film Petualangan Serina ataukah film Mas Kepelangi atau film apa ya yang pernah dulu booming beberapa waktu,
5: yeah,
15: film dari tentang anak Papua, tentang orang Timur, tentang film Denias. Ya, jadi semacam itu artinya porsikan artinya satu minimal sebenarnya, misalnya kalau dalam satu hari misalnya memutar film misalnya 3 atau 4 misalnya,
5: yeah,
15: dua maksudnya kalau tiga maksudnya satu lah satu kali pemutaran film Maria, pemutaran film bergenre anak. Itu artinya industri perfilman juga perlu mendukung hal ini, artinya biar anak tidak terlalu jemu tentang film kerennya, jangan sampai cuma film gajah-gajah seperti film yang artinya sudah lama ya, bergenre anak. Jadi istilahnya kan perlu ada pembaharuan baru, misalnya film yang tentangan yang masa kekinian.
5: Baik, Pak Ufi.
15: Ini peranan yang utama ini, peran para senior ini perlu menggerakkan film anak-anak kembali.
5: Baik, terima kasih banyak ya Pak Ufi ya. Berikutnya ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi.
16: Ya, halo.
5: Pagi, Mbak Yanti.
16: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Tadi ada Pak Kendi juga dari Toli-Toli itu.
16: Dan selamat berakhir.
5: Terima kasih banyak. Ya. Silakan Mbak Yanti.
16: Menarik itu ya, yang tontonan anak gitu ya. Makanya tuh jangan heran, itu fakta. Menarik tapi fakta. Jangan heran kalau sekarang tuh banyak anak-anak yang ya dewasa sebelum usianya. Karena seperti itu ya. Jadi perhatian untuk semua dari pemerintah juga ya, dari khususnya kepada keluarga orang tua ya, itu sih
5: intinya. Dan orang tua lah yang harus mengawasi anak begitu ya, yang ditonton itu apa begitu.
16: Benar. Dari yang menyediakan itu tontonan itu.
5: Iya. Yang menyediakan gadgetnya orang tua, menyediakan kuotanya orang tua begitu ya.
16: Benar. Edukasi sama pengawasan itu penting ya. Terus konselor itu ya, konselor ya, mungkin memang harus ya juga untuk para pekerja migran kita yang ada di luar sana, mungkin bisa saling kontak-kontak, ada persatuan apalah seperti pelajar kita Bung Tani ya, ada PPI ya. Nah, mungkin mereka tak pekerja juga boleh ada yang seperti itu selain dengan konselor atau mungkin seperti itu.
5: Baik, Mbak Yanti. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Mos di Flores. Pak Mos, pagi.
17: Selamat pagi, Pro
5: TV. Pagi, Pak Mos. Bagaimana Flores kabarnya pagi ini, Pak?
17: Kabarnya lagi cerah ini, Kak.
5: Sudah turun hujan kah dalam beberapa minggu terakhir ini di Flores?
17: Kalau untuk satu minggu terakhir ini ada sih, Kak.
5: Oh, ada ya hujan ya. Oke. Okay. Iya. Mau komentar yang mana, Pak Mos?
17: Mengenai tontonan anak ya.
5: Iya, silakan, Pak Mos.
17: Nah, ini kembali lagi kepada orang tua dan juga lingkungan ya. Karena bagaimanapun itu ya, anak itu sejujurnya lebih banyak waktunya menghabiskan waktu itu di rumah bersama teman-teman ya. Kalau guru itu ya hanya sekian detik lah. Dan juga yang kedua mengenai tonton yang ada di televisi ya. Itu jam tayang itu seperti apa? Apakah tayang itu di atas jam 7 ke atas ataupun jam 9 ke atas begitu? Karena ya betul tadi ya, apa yang dikatakan oleh pendengar tadi, anak-anak zaman sekarang itu dewasa sebelum usianya begitu. Jadi ya sangat memprihatin ya buat anak-anak kita zaman sekarang. Tapi itu semua kembali lagi kepada orang tua dan lingkungan begitu.
5: Baik, Pak Mos.
17: Mengenai sepak bola itu mau ditanya Kak RRI siaran ya untuk
5: Insya Allah Pak, nanti kita hadirkan pertandingan-pertandingannya.
17: Ya, siap.
5: Terima kasih banyak ya Pak Mos ya. Pagi, Pak.
17: Akhir pekan.
5: Baik, berikutnya ada Pak Wahyudi di Cilacap. Pak Wahyudi, pagi Pak.
18: Selamat pagi,
5: Pak Yudi. Bagaimana kabarnya Cilacap pagi ini, Pak?
18: Cilacap pagi ini dingin banget ini.
5: Begitu ya. Turun hujan kan dalam beberapa hari terakhir ini di sana juga?
18: Ini sudah hampir 40 hari nggak hujan ini.
5: Oh, tapi dingin cuaca begitu ya?
18: Dingin banget. Pagi ini dingin sekali.
5: Oke, nanti coba kita pantau cuaca terakhir di sana ya, Pak. Silakan mau komentar yang mana, Pak Wahyudi?
18: Saya condong ke topik nomor 3 sama nomor 4.
5: Oke, silakan, Pak. Ya.
18: Ya, kalau untuk tontonan anak zaman sekarang itu ya memang harus dipantau sama orang tua ya. Karena tontonan anak zaman sekarang itu ya aja kadang lah. Yang sih kebanyakan juga nggak sesuai umurnya gitu. Ini. Sama yang nomor 4, ini nanti menyiarkan langsung ke RRI ini.
5: Insya Allah nanti kami hadirkan pertandingan timnas kita ya, Pak ya.
18: Iya, karena sejak pengalaman Piala Dunia kemarin ramai sekali ini antusiasnya ini masyarakat Indonesia, dan saya juga sangat mengapresiasi Pro 3 khususnya ini.
5: Baik, ada lagi Pak Yudi yang disampaikan, Pak.
18: pokoknya seluruh topik di Pro 3 ini harus dikupas secara tuntas semuanya.
5: Siap, ya, Pak Wahyudi. Ya.
18: Ya, baik.
5: Terima kasih banyak ya, Pak Wahyudi ya. Pagi. Baik, menjelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW.